0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Teman terbaik.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Masih bareng saya Rahman Akbar dan teman Pro 2 sembari menemani suasana pagi kita semua. Mungkin untuk kamu yang memonitor siaran kami masih berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2, info-info aktual coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dari dunia MotoGP, seperti diberitakan, pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama memasuki putaran kelima kejuaraan dunia Moto3 di sirkuit Le Mans Prancis yang ikonik dengan penuh percaya diri dan memotivasi pada 8 hingga 10 Mei 2026. Pasalnya ia baru saja melalui balapan Moto3 Spanyol di sirkuit Jerez beberapa waktu lalu dengan sangat kompetitif di Jerez. Veda Ega memberikan penampilan comeback yang luar biasa di Spanyol. Naik dari posisi ke-17 ke posisi 6 dan mengkonfirmasi konsistensi dan kecepatan yang semakin meningkat di musim debutnya di Moto3. Pembalap Indonesia ini sekarang menargetkan langkah maju lainnya saat ia terus memantapkan dirinya sebagai pesaing dalam perebutan gelar Rookie of the Year. Dan di sisi lain teman Pro 2, Veda Ega juga membeberkan kunci jika ingin tampil kompetitif di balapan Moto3 Prancis. Menurutnya sangat penting langsung cepat sejak latihan bebas pertama hari Jumat. Dan jelang Moto3 Prancis 2026, Veda ada di urutan 6 klasemen pembalap. Dia membekukan 37 poin sekaligus menjadi pembalap Indonesia terbaik di kejuaraan dunia balap motor setelah melewati 4 seri. Meski berstatus sebagai rookie, Veda Ega Pratama sudah merasakan podium di kelas Moto3 2026. Dia finish ketiga pada balapan Moto3 di Brazil. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Kembali kami menemani suasana pagi kamu teman Pro 2 dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu seperti diberitakan dari dunia bola, Liga Spanyol ya. Rapinya meluapkan kekesalannya terhadap rumor transfer yang mengaitkan dirinya dengan pintu keluar dari Barcelona. Winger asal Blazer itu merasa ada pihak yang tidak senang melihat dirinya bertahan di Camp Nou. Pemain berusia 29 tahun tersebut menilai berbagai kabar mengenai masa depannya hanyalah kebohongan. Rapinya bukah bahkan secara terbuka menyerang pemberitaan media yang menurutnya terus diciptakan narasi negatif. Situasi itu muncul sejelang laga El Clasico melawan Real Madrid pada akhir pekan. Barcelona sendiri hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar La Liga musim 2025-2026. Barcelona saat ini unggul 11 poin atas Real Madrid di klasemen. Karena itu, duel di Sportive Camp Nou berpotensi menjadi penentu gelar bagi tim asuhan Hansi Flick. Dan di sisi lain, Rapinya juga mengaku lelah dengan spekulasi yang terus muncul sejak hari pertama bergabung dengan Barcelona. Mantan pemain Leeds United itu merasa selalu dijadikan target isu transfer. Menurut Rapinya, ada pihak tertentu yang terus mencoba menciptakan ketidakstabilan terkait masa depannya. Ia menilai rumor tersebut sama sekali tidak mendasar. Dan di sisi lain teman Pro 2, Rapinya juga menuding ada jurnalis tertentu yang terus membuat laporan tidak benar tentang dirinya. Ia merasa narasi soal keraguannya bertahan di Barcelona sengaja dibuat-buat. Pemain timnas Brazil itu membantah pernah bertemu pihak klub untuk membahas masa depannya seperti yang ramai diberitakan. Ia meminta publik tidak lagi percaya dengan kabar tersebut. Dan kini Rapinya di tengah rumor transfer yang terus berkembang, Rapinya menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membawa Barcelona menjuarai La Liga. Ia ingin memastikan tim meraih hasil maksimal saat menghadapi Real Madrid. Rapinya juga memahami pentingnya kemenangan atas rival abadi bagi supporter Barcelona. Namun ia menilai target utama tetap mengamankan gelar juara Liga. Demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sekitar 2,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama saya Rahman Akbar yang menemani suasana pagi kamu teman Pro 2 hingga sampai pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang sudah kembali beraktivitas, sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu mungkin yang belum sarapan pagi ya, jadi alangkah baiknya kamu bisa luangkan waktu sejenak untuk sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat bermanfaat ya untuk kesehatan kita, apalagi di saat kita menjalani rutinitas aktivitas kita di pagi hari ini menjelang siang nanti. Sarapan pagi teman Pro 2, tahukah kamu tidak mesti harus makan dengan kondisi porsi yang sangat luar biasa ya, cukup mengganjal dengan sepotong roti itu sudah menambah daya tahan tubuh kita tuh saat menjalani aktivitas kita hingga siang nanti. Jadi jangan lupa makan sarapan pagi ya teman Pro 2.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada di siang yang cerah hari ini ya. Dengan aku Salsa menemani Jumat berkah kamu.

seperti biasa teman Pradua sampai pukul 3 siang nanti dengan salsa di kesempatan kali ini ya, dengan lagu-lagu yang juga harusnya menyemangati kamu ya. Jadi kalau gak semangat ini ada masalah sama diri sendiri berarti, atau ada faktor lain ya teman Pradua. Anyway, kita harus tetap jatuh suka sama diri sendiri, karena ya ketika kita mencintai diri sendiri, kita tuh gak butuh validasi. Kita gak perlu validasi-validasi dari orang yang mungkin ya butuh ekstra banget buat meyakinkan diri kalau kita itu yes.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pertemuan Produa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan pihaknya akan menjamin atau menanggung seluruh biaya berobat. Kembali percaya. Masyarakat fakir miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Din Melabo yang namanya saat ini masuk dalam kategori desil 8 ya sampai 10 dalam artian mampu pada sistem data pemerintah saat ini.

Bupati Aceh Barat ya juga meminta seluruh masyarakat Aceh Barat untuk tetap tenang dan juga tidak panik menghadapi perubahan regulasi kesehatan yang saat ini sedang dalam proses sinkronisasi data. Ditegaskan juga oleh Bupati Teman Pro 2 kalau pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen penuh menjamin biaya pengobatan bagi warga fakir miskin yang namanya ya salah kamar atau masuk dalam kategori desil 8 sampai 10 mampu pada sistem data saat ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Taman Meradua, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2026 sebesar 5,88% atau naik sebesar 0,38%. Poin ini dibanding ya pada Februari tahun lalu di tahun 2025. Kepala BPS Aceh Agus Andria menyebutkan angka pengangguran di Provinsi Aceh pada Februari 2026 sebanyak 156.230 orang atau bertambah sebanyak 7.430 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 148.800 orang. Lebih rinci lagi dijelaskan kalau jumlah angka kerja di tahun 2026 sebanyak 2,66 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 2,5 juta orang atau turun ya 55.340 orang dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkan pasokan tenaga kerja.

Kemenpora 2, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026, ada 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling tinggi, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 41,39%, perdagangan besar dan eceran sebesar 13,41%, juga pendidikan sebesar 6,97%. Sementara di 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling rendah, ada real estate ya teman Pro2 sebesar 0,5%, penyediaan air, pengelolaan air limbah, penanganan limbah dan remediasi sebesar 0,24%, juga penyediaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin sebesar 0,24%.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Teman terbaik.

nemuin postingan yang bilang kayak gini, teman peradua, kalau umur kamu udah 25 tahun ke atas, cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau gagal, cari lagi. Ya, lakuin apa aja, gak perlu gengsi, yang penting gak melawan hukum alam. Sebelum sel tubuh menua, ya, sebelum tenaga berkurang, sebelum fisik kita juga melemah, karena setelah tua, teman peradua, semuanya makin berat dan juga melelahkan. Ini kutipan dari Ferry Irwandi. Tapi bener sih, teman peradua, mungkin kita tuh terlalu banyak skip ya, atau takut untuk melangkah. Padahal, ya bisa dibilang realitanya kita tuh semakin tua ya. Dan gak akan sama lagi juga energinya, semangatnya. Jadi selagi masih ada kesempatannya ya, teman peradua, dicobain aja. Karena di fase ini juga banyak orang yang nunggu momen. Padahal ya realitanya momen itu gak datang tanpa kamu yang mulai juga.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Alhamdulillah al-wahhabil atiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indahal fawza wan najah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segenap puji syukur senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang hingga pada hari ini kembali kita dapat hadir di dalam rumah Allah, masjid kebanggaan kita bersama, dalam rangka kita menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, manusia terbaik yang Allah pilih, yang dimana awal dari kejadian alam ini adalah dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam semoga Allah sampaikan pula kepada para sahabat-sahabatnya, keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat merupakan generasi terbaik Islam yang telah begitu banyak mendapatkan pujian-pujian dari Allah maupun Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para hadirin yang berbahagia, Allah kenang bahwa para sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang benar-benar teguh dalam keyakinan dan keimanan, orang yang telah siap berjuang, berhijrah, menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya menyatakan, di antaranya adalah Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an,
Allah rela kepada para mereka sahabat. Waradu'an sebagaimana mereka rela dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pula di antara sifat yang lain Allah kenang di dalam Al-Quran. Sifatnya para sahabat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersifat ruhama ubainahum. Mereka saling kasih sayang di antara sesama. Peduli dengan sesama. Namun asyidda'u 'alal kufar. Mereka orang-orang yang tegas, yang jelas, yang bersikap keras dan tegas terhadap kafir-kafir dan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula selawat dan salam kepada para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Seterusnya juga kepada para ulama-ulama, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Para hadirin yang dirahmati Allah, tiada berlebihan kita berdoa dengan mengucapkan selawat dan salam pula kepada para ulama. Karena Nabi menyatakan, falaulal ulama laqad dhalla ummati. Sekiranya bukan peranannya para ulama, sungguh umatku itu hidup dalam keadaan kesesatan, kata Nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah, siapa mereka itu ulama? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir menyebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya-hanya yang benar-benar takut akan Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, kata Allah. Ulama adalah jamak dari kalimat alimun, orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, akhlak dan kepribadiannya jelas, yang sehingga disebut dengan ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan menyebutkan dengan kriteria dari ulama tersebut, ataupun bahagian dari ulama ataupun orang yang alim itu ada tiga. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang kedua, alimun billah wa laisa bi alimin bi amrillah. Dan yang ketiganya adalah alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Orang yang berilmu itu ada orang yang sangat dalam mengetahui dan ma'rifatnya dia kepada Allah, dan pula mengetahui dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Ada orang yang alimun billah, dia kenal dan tahu, ma'rifah pula dia kepada Allah, tapi laisa bi'alimin bi'amrillah, tidak mengerti dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah alimun bi amrillah wa laisa bi alimin billah. Cuma hanya tahu batasan dan aturan tapi tidak kenal dengan Allah. Sementara yang Allah maksudkan dari ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama adalah mereka orang-orang yang arif billah. Mereka orang-orang yang sangat mengerti dan mengetahui dengan Allah, memahami ilmu-ilmu kalam yang mendalam, mengerti dengan ilmu tauhid yang memadai, bahkan sangat memahami sehingga syubhat-syubhat tentang ilmu tauhid tersebut mampu mereka atasi, mampu mereka pecahkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar arif billah, tapi alimun bi awamirillah. Mereka juga sangat alim, sangat mengetahui dengan batasan-batasan dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga Allah katakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya benar-benar orang yang ada pada diri mereka khasyah kepada Allah, di antara hambanya itulah orang yang alimun billah
wa alimun bi awamirillah. Orang yang alim dengan Allah, alim pula dengan segala batasan-batasan Allah, yang sehingga mereka bersikap tiada yang mereka takuti, tiada yang mereka waspadai, tiada yang mereka hiraukan, illallah, melainkan karena Allah. Maka sikap ulama yang berani berkata benar, walau kana murran, meskipun kadang pahit harus dihadapi, inilah orang karena rasa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebut dalam hadisnya, sesungguhnya ulama-ulama umatku, kata Nabi, ka'ambiya ibani Israel, perumpamaan bagaikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Betapa banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang mendapatkan cacian, bahkan dihabisi karena menegakkan kebenaran. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita kembali berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat, di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan-bulangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12, sebagaimana ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang di mana di antara 12 bulan tersebut 4 merupakan bulan-bulan haram. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengisi dengan sedikit mau'idah. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi khatib sendiri. Demikian pula hendaknya sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan temanya adalah keistimewaan bulan-bulan haram. Para hadirin yang dirahmati Allah, 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah, yang pertama bulan Zulqa'dah, keduanya Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Sementara satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang penuh kelebihan dan keistimewaan. Di mana di dalam ayat tersebut Allah menyambung, Zalikad dinul qayyum, inilah ketetapan agama yang lurus, kata Allah, Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali di bulan tersebut kamu mendzalimi diri kamu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan-bulan haram itu bulan istimewa. Keistimewaannya yang banyak dan luar biasa. Dari itulah hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan di bulan-bulan haram ini, baik dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun bulan Rajab, untuk meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula menghindari, menjauhi dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meskipun hal itu pun juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain, tapi beda nilai, baik itu balasan pahala dari amal maupun juga tindakan bahaya azab dosa dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, Zulqa'dah yang wajah tasmiyahnya ataupun alasan penamaan dengan Zulqa'dah merupakan bulan untuk jeda, bulan piyuh. Qa'dah asal kata dari qu'ud, bulan dua, istirahat. Bahkan di bulan yang 4 ini Allah melarang umat Islam untuk mengangkat berperang melawan musuh, kecuali memang sudah duluan diserang.
Karena memang bulan ini sangat terhormat, bulan ini sangat mulia, yang dimana amal-amal saleh yang kita lakukan di empat bulan tersebut nilainya sangat-sangat beda dengan amalan yang kita lakukan di luar dari bulan empat ini. Zulqa'dah adalah bulan ketenangan, bulan untuk istirahat, bulan untuk persiapan-persiapan kepada bulan haram yang selanjutnya, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah maupun sebulan sebelumnya, ini adalah tiga bulan yang masuk dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Allah sebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumas, bahwa haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan, mulai daripada Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Yang sehingga hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji, andaikan mereka melakukan awal daripada ritual ibadah haji, maka sudah bisa dan boleh bila sudah memasuki daripada bulan Syawal yang disebut dengan miqat zamani. Masanya untuk memulai haji kajir mulai daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah sampai 10 hari bulan Zulhijjah, yang dimana mengambil miqat awal artinya semakin lama dalam ibadah menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun protap dan prosedur pemerintah dilaksanakan ibadah haji biasanya menjelang daripada keberangkatan melaksanakan wukuf di tanah Arafah. Yang kedua dari bulan haram adalah Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah, telah dipanggil untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Namun kita yang berada di kampung, tayo hanata ja hanata berangkat, atau memang kita sudah mempunyai giliran sebelumnya, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita tunaikan di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa ini, yaitu di bulan Zulhijjah. Di antaranya hadirin yang berbahagia, keistimewaan dan amal yang sangat lebih nilai di bulan Zulhijjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berpuasa dari sejak awal ataupun 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah itu adalah amalan yang paling istimewa. Atau setidaknya hadirin yang berbahagia, kadang hanya kita lakukan dari awal Zulhijjah, namun dapat kita lakukan di hari ke-9 maupun hari ke-8 maupun hari ke-9 dari bulan Zulhijjah itu sendiri, yaitu hari Tarwiyah dan Arafah, di mana berpuasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji adalah sebuah ibadah puasa yang nilainya dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan sampai 2 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah, ibadah spesial lainnya yang ada di bulan istimewa Zulhijjah adalah berkurban, yang dimana kurban berasal dari kata kalimat qaraba, yang maknanya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban merupakan sebuah wujud dari bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk materi, kemampuan-kemampuan finansial yang kita miliki, mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berkurban. Karena kurban sendiri memiliki hikmah-hikmah yang begitu banyak. Di antaranya hadirin yang berbahagia, disebutkan bahwa salah satu di antara hikmah berkurban itu adalah dekatnya kita dengan Allah, di mana Allah tidak memandang hamba kepada harta dan rupa, akan tetapi yang Allah lihat adalah walakininduru ila a'malikum wa qulubikum, yang dilihat adalah kepada hati dan sikap amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah pilih kita menjadi orang kaya, Allah telah berikan kesempatan kita menjadi orang berada,
leuh harta sajan, tapi hana persoalan dengan je urang kaya, bah kaya bandum, asalkan kekayaan itu selalu dihiasi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur adalah berkorban dengan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula hikmah dari berkorban lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hewan-hewan kurban tersebut sebagai kendaraan perjalanan mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja yang hidup kita terbatas, ruang gerak kita terbatas, perjalanan kita yang terbatas, fisik kita terbatas, tapi kita yang selalu tak persiapkan sarana-sarana kehidupan, kendaraan-kendaraan yang memadai dalam berbagai kebutuhan dan keperluan. Bayangkan perjalanan jauh, perjalanan yang begitu dahsyat dengan segala tantangan yang luar biasa butuh kita dunia berkendaraan, akhirat juga terutama. Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzimu dhahayakum, besarkanlah kurban-kurban kamu, fa innahwa matayakum yaumal qiyamah, karena memang binatang-binatang kurban itu akan menjadi kendaraan yang kamu tunggangi nanti dalam perjalanan mahsyar di hari kiamat. Di antaranya lagi hadirin yang berbahagia adalah ibadah istimewa di bulan yang istimewa Zulhijjah, kurban itu hikmahnya adalah kebudayaan di antara sesama. Kita yang diingat kegap, nah orang di sekitar kita yang fakir, yang miskin, yang butuh uluran dan perhatian. Betampi urau-urau raya kurban, hari nahar tidak ada yang berkurban. Hari tasyrik yang maknanya hari tasyrik urau ada-ada ti, hanamu pu ada selain bayah ada ego. Pakan karena memang tidak ada yang berkurban. Kepedulian ini penting karena Rasulullah menyatakan innal udhiyata min a'malil munjiyah, bahwa kurban itu kata Nabi merupakan amalan-amalan yang dapat melepaskan tunji sahibaha min syarid dunia wal akhirah, dapat melepaskan pemiliknya dari kejahatan dunia dan akhirat. Idonya hai tampi kalam tiblah mata ke kita yang kaya, handi caci dan handi pegah macam-macam pekan, karena kita punya harta dan peduli kepada sesama, akhirat pun akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan haram lainnya adalah bulan Muharram, merupakan bulan pertama dari kalendernya Hijriah, penuh dengan kebesaran-kebesaran, penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah hadirin yang berbahagia, suksesnya yaitu menyelamatkan diri Nabiullah Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentera bala tenteranya. Demikian pula dari sejarah-sejarah yang lain yang terkandung di bulan Muharram, Asyura, sebuah peristiwa kenangan yang ada di dalam Islam. Demikian pula dengan bulan Rajab yang di mana persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. Empat bulan yang haram ini istimewa, dan demikian pula seperti istimewanya bulan Ramadan yang merupakan bulan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pahami dan lebih mendalami pengetahuan tentang keistimewaan Asyhurul Haram ini akan membawa kita untuk lebih meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan. Demikian pula untuk menjadikan diri orang-orang yang benar-benar bersikap peka menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Karena kalaupun kita kadang terbiasa dengan hal-hal perbuatan yang terlarang, tapi jauhilah larangan itu di bulan haram ini, karena tindakan azab yang Allah berikan jauh lebih sangat pedih dari bulan-bulan yang dilakukan di bulan yang lain. Semoga selalu kita dilindungi dan diberikan taufik hidayah Allah dalam menjalani kehidupan dunia yang sekali menjadi kehidupan abadi akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: استقيموا واعتدلوا وصووا صفوفكم صلي فضل ما دي ركعتين واستقيموا الله أكبر

한 그만큼 سمع الله لمن حمده

Hank Mountain. Allahu Akbar.

أكبر. الله أكبر.

악마고.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak.

Wah, informasi terbaru nih teman Pro 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan ada 2 kasus suspek hantavirus terbaru di Indonesia. Waduh, kira-kira apa lagi ya ini? Dan kabarnya masing-masing ditemukan di Jakarta Utara dan Kulon Progo, Yogyakarta. Dari 2 kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan laboratorium, menambah kekhawatiran publik tentunya setelah sebelumnya virus ini dikaitkan dengan insiden mematikan di kapal pesiar mewah. That I'm still breathing, I'm hopeless now. Jadi ya ada insiden mematikan teman peradua di kapal pesiar mewah yang berbendera Belanda ya, dimana menewaskan 3 penumpang dan membuat ratusan orang itu harus diisolasi. Agak ngeri ya. Dan secara total sejak 2024 juga sampai minggu ke-16 tahun 2026, Indonesia mencatat 251 kasus suspek hantavirus dengan 23 kasus positif yang tersebar di 9 provinsi.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Kemenpora 2, BGN pakai anggaran APBN untuk pengadaan jasa pengelolaan opini publik yang nilainya 800 juta. Yang ini tercantum dalam situs pengadaan pemerintah 0LKP dengan kode RUP 6692-0565. Dan anggaran yang menggunakan dana APBN tahun 2026 ini ramai loh diperbincangkan publik. Karena dinilai cukup besar ya memang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan persepsi dan komunikasi publik di tengah meningkatnya perhatian masyarakat ya teman peradua. Ya di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran negara. Di media sosial banyak netizen yang mempertanyakan gimana urgensi penggunaan dana ratusan juta rupiah untuk jasa pengelolaan opini publik. Yang mana di satu sisi langkah ini bisa dipandang sebagai bagian dari strategi komunikasi lembaga di era digital. Tapi di sisi lain ya teman peradua, istilah pengelolaan opini publik dianggap sensitif karena bisa memunculkan kesan kalau opini masyarakat bisa diarahkan atau dibentuk menggunakan anggaran negara.

0: kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
1: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
1: plastik aja mas, lali aku.
2: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Samantha.

0: see if you would touch me.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Teman terbaik kamu.

92,6 FM teman terbaik kamu. Waduh, teman Pradua, ini keadaan cuaca apa lagi hujan atau mendung atau emang lagi panas atau emang campur aduk udah kayak cendol ya. Oke, teman Pradua, di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Artinya kita udah seminggu ya. Seminggu lebih satu hari ini di bulan Mei, dan ternyata aku punya teman ya yang ulang tahun di tanggal ini. Alright, mungkin buat kamu juga yang ulang tahun di tanggal ini ya, happy birthday to you all guys ya. Semoga umurnya berkah, semoga umurnya juga enggak cuman stuck di situ aja, tapi terus melatih skill. Dan special for my best friend ya, ada Devon James Hood di Kanada. Bayangin, aku punya bestie di luar negeri ya teman Pradua, yang hari ini dia ulang tahun and he is 28 ya. Yeah, happy birthday, and yeah, I wish you have a beautiful life ya, kemudian juga sukses karirnya dan semoga selalu bahagia. Oke. Okay. Special song for Devon, Glass Animals, Heat Wave.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat tinggal, Virgon featuring Audi, teman Pro 2 menutup kebersamaan kita di edisi hari ini. Senang banget aku selalu menemani Jumat kamu ya di Santai Siang 8 Mei 2026.

teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah aku bakalan ada Julie yang menemani sore ceria kamu. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri, langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro 2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro 2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak domika, supaya terbentengi domika, dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Dimana di pukul 16 ini udah lebih 10 menit, gak apa-apa. Tadi ada pelaksanaan ibadah sholat asar yang pastinya kita kembali dalam cek cerita kamu di kesempatan sore hari ini ya. Sudah hadir dua narasumber kita yang katanya sih sudah sering banget mengisi acara ya di kesempatan sore ya, di dalam cek cerita kamu dengan tema yang berbeda yang pastinya ya. Di sebelah kiri aku ada Akbar selaku Ketua Satu Bidang Kaderisasi PDPII Kota Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh my god. Iya, kita ulangi ya, Akbar.
1: Ya.
0: Ini kan ada Ketua Satu Bidang Kaderisasi PDPII.
1: Ya.
0: PDPII itu apa sih?
1: PDPII Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia.
0: Oh, oke, luar biasa, sama berarti ya? Ini bagian PW-nya ya?
2: Iya.
0: Ada Rini Safitri SPD, ini berarti udah selesai kuliahnya ini. Kalau Akbar belum ya berarti ya?
1: Alhamdulillah Akbar tahun ini tes USK, Kak.
0: Oh, luar biasa. Jadi memang beda ya?
1: Beda.
0: Jadi yang dipakai saat ini apa nih kalau boleh tahu?
2: Kalau ini namanya Gordon, Kak.
0: Gordon
2: tuh kayak selempang identitas organisasi.
0: Organisasi.
2: Jadi beda tingkatan, beda, Kak. Jadi kita ada dari komisariat. Komisariat tuh yang tingkat kecamatan, desa, sekolah. Nah, itu beda lagi warnanya. Mereka lesnya itu coklat.
0: Coklat.
2: Kalau setingkat kabupaten kota lesnya merah.
1: Merah.
2: Wilayah lesnya ungu, nanti kalau udah ke tingkat pusat lesnya warna kuning.
0: Oh, jadi berbeda-beda teman berdua ya. Jadi keren banget. Nah, untuk informasi juga nih sebelum kita masuk ke dalam tema kita di kesempatan hari-hari ini, informasi juga buat teman berdua yang mau bertanya atau mungkin mau langsung sharing-sharing ya bersama narasumber kita yang ada di sini, boleh langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0811 6713926. Nanti insya Allah itu pertanyaan-pertanyaan akan kita bacain dan nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh pakar kita yang ada di sini. Kita hari ini mengangkat tema tentang pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Why? Kenapa kita angkat tema di hari ini tentang ini gitu? Kenapa nih? Mungkin boleh dari leadernya bisa jadi ini ya. Kakak panggilnya Rini aja ya.
2: Boleh ya.
0: Karena tuan kakak panggilnya Rini aja. Okay. Rin, kenapa sih hari ini kita sayang mengangkat tema tentang ini?
2: Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa, jawabannya karena. Jadi karena memang PI itu, Kak, dia fokusnya kan ke pelajar.
0: Iya.
2: Nah, tantangan hari ini kita itu melihat banyak sekali efek-efek digital itu yang salah dipergunakan.
0: Benar.
2: Nah, jadi gimana kita bisa mengatakan bahwasanya negara ini ada di tangan pemuda jika pemudanya aja rusak?
0: Oh, iya.
2: Makanya kita perlu memikirkan nasib pemuda hari ini yang akan menentukan nasib bangsa ke depan. Makanya kami tertarik ambil tema ini dan ini juga sinkron dengan organisasi kami gitu.
0: Benar-benar setuju banget. Jadi sasarannya nih anak muda memang
1: anak
0: ya.
1: Muda.
0: Cocok banget di Pro 2 nih, teman Pro 2. Benar-benar. Nah, kalau boleh tahu nih, sejauh ini ya kan sudah berapa lama sih di organisasi, kalau boleh tahu, di PW PII ini?
2: Kalau di PW mungkin ini periode kedua, Kak, organisasi kedua. Tapi kalau di PII dari 2013 ini, Kak.
0: Oh, memang sudah lama banget ya nimbrungnya ya. Pengalaman yang menarik juga sudah istilahnya udah dapat, sudah matang banget ya. Kalau boleh tahu Akbar sendiri nih,
1: kalau Akbar dari pengurus daerah itu Akbar udah setahun lebih, Kak. Tapi kalau dari PII Akbar tahun 2022.
0: Udah lumayan juga sih sebenarnya, udah banyak juga nih pengalaman-pengalaman. Menurut Akbar sendiri nih, ada gak karakter-karakter khusus untuk anak muda biar menjadi seorang pemimpin? Harus skill ya pasti ya, pasti ya. Mungkin harus ganteng atau gimana? Ada gak karakter khusus gitu menurut Akbar sendiri nih?
1: Jadi karakter pemuda saat ini itu memiliki peran besar sebagai calon pemimpin kedepannya, dan juga memiliki sifat yang bertanggung jawab, serta memiliki aktif kreatif sehingga dapat mewujudkan masa depan yang lebih cemerlang bagi anak muda.
0: Aktif, kreatif, aktif. Bukan pasif.
1: Iya, pasif.
0: Benar ya. Kalau Rini sendiri gimana nih? Mungkin ada tambahan, silahkan nih.
2: Oke, kalau dari Rini mungkin benar apa yang Akbar katakan. Cuman kalau tambahannya, Kak, yang pasti itu berakhlak.
0: Benar banget. Aku setuju banget nih. Kalau Kak Dasa, kalaupun tinggi-tinggi banget itu jabatannya enggak ada.
2: Jadi walaupun setinggi apapun jabatan, sehebat apapun ilmunya, jika akhlaknya tetap down
0: ya. Benar.
2: Jadi yang pertama tuh bagi Rini tuh akhlak. Akhlaknya tuh harus telusuri dulu akhlaknya Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu. Kalau itu udah bisa kita pegang, dipastikan kita akan jadi pemimpin yang hebat.
0: Luar biasa. Setuju banget nih seperti Rini katakan tadi ya. Ada enggak kira-kira untuk pemuda itu tantangan untuk pemuda itu menjadi seorang pemimpin di masa depan, ada enggak dari sekarang mungkin? Itu banyak pastinya ya.
2: Banyak.
0: Mungkin dari Akbar dulu nih. Silakan Akbar.
1: Mungkin tantangannya kita bilanglah para pemuda ya kan. Mungkin pada saat ini banyak yang tetangga pemuda ini yang berkembangkan teknologi kak. Jadi teknologi antara pengaruh pergaulannya dan serta serendahnya semangat kak, semangat dari belajarnya kak, dari generasi misalnya generasi yang dulu dan sekarangnya. Dan juga karena itu pemuda harus harus bijak dalam menggunakan teknologi kak.
0: Teknologi benar-benar jangan melek ya.
1: Ya,
0: ya. Luar biasa. Mungkin ada tambahan nih dari kak ini.
2: Kalau dari Rini, tantangan yang pertama itu yaitu kak Gen Z yang kesibukan dengan internet.
0: Iya, benar-benar setuju banget ya, tantangan luar biasa saat ini memang. Aduh, yang nggak bisa lepas dari gadgetnya, tapi nggak bermanfaat, ya kan?
2: Gimana jadi nih? Itu kebetulan kemarin kami baru ada penyuluhan untuk guru juga. Jadi tantangan terbesar guru hari ini itu ketika harus menyesuaikan AI dengan isi kepala murid. Nah, jadi ini kalau ditanya tantangan pemuda ke depan itu apa ya itu? Kehadiran AI itu bagi sebagian orang memang kalau bagi kita nih yang pekerja
0: mempermudah.
2: Bagi anak-anak kebodohan.
0: Aku setuju nih.
2: Nah, jadi ketika anak-anak sudah mulai sebenarnya bukan dibodohkan, tapi mereka mau yang instan.
0: Iya, benar.
2: Generasi sekarang itu kan kalau ada cara instan, tinggalin terus cara susahnya.
0: Iya, yang ribet ya.
2: Iya. Aku setuju. Nah, itu akan menjadi sebuah tantangan ke mereka ketika mereka terjun ke masyarakat nanti. Yang mereka lihat di HP dengan realita dunia nyata tuh gak akan sama. Nah, itulah yang menjadi tantangan terbesar mereka. Apalagi mereka harus menyesuaikan diri. Nah, kebanyakan orang sekarang, anak muda sekarang kan ketimbang mereka bersosialisasi dengan orang, mereka mending balas-balas WA doang, di grup doang. Kita ngomong di grup, tapi kita gak tahu siapa yang lawan ngomong kita. Nah, beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu kan lebih banyak habiskan waktu sama teman-teman di luar.
0: Benar-benar lebih banyak berinteraksi dengan sesama gitu ya. Tapi kalau zaman era digital sekarang luar biasa banget. Bahkan jarang kita temui anak-anak muda di jalanan. Bahkan di ini lebih banyak mager di rumah dengan handphonenya ya. Ini sebenarnya yang patut diwaspadai dan patut diberikan perhatian khusus sebenarnya ibu-ibu yang mempunyai anak-anak seperti ini nih, sebenarnya yang ada harus pemberian apa khusus perhatian kepada mereka itu biar mereka tidak mager gitu ya. Kira-kira itu kan tantangan yang luar biasa diperoleh sama anak-anak gitu ya, sama remaja atau sama kaula muda yang menjadi tantangan untuk menghambat mereka menjadi seorang pemimpin gitu ya. Selain dari itu ada enggak?
2: Lingkungannya kak.
0: Lingkungan, setuju banget. Nah, mungkin kasih contoh nih boleh nih.
2: Oke, kalau lingkungan, nih cerita dulu sedikit kak.
0: Boleh.
2: Jadi dulu seandainya Rini nggak kenal PI kak, mungkin Rini juga bukan orang
0: salah
2: yang
0: satu.
2: Iya, bukan orang yang hari ini berdiri di sini kak. Jadi membeda zaman dulu kan nggak ada HP, tapi kita tipe orang introvert kak, nggak mau berteman sama orang baru, jadi gitu kan. Jadi ketika lingkungan kita tuh sempit hanya segini, kita akan bermain di situ-situ aja. Tapi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Rini berani keluar, Rini cari, Rini coba gabung dengan PII. Sekarang ruang lingkup permainan kita tuh udah lebih besar. Nah, lingkungan kita tuh udah lebih besar. Nah, kembali lagi ke kita, lingkungan yang kita pilih tuh sehat atau enggak? Kalau kita masuk ke komunitas-komunitas yang enggak jelas, kemudian kita ikut hal-hal kayak balap liar atau apalah sebagainya, berarti ya sama aja itu akan kehancuran juga pemuda itu. Tapi ketika kita milih jalur yang benar, kemudian komunitas-komunitas yang positif, itu akan kembali lagi efek positifnya ke kita.
0: Gitu. Jadi itu ya. Jadi selain dari gadget saat ini, ada juga pengaruh dari lingkungan gitu ya. Terus ada nggak lagi? Mungkin Akbar.
1: Mungkin Akbar dulu kak pernah introvert juga kan sebelum gabung PI. Jadi setelah gabung di PI, Akbar tahu, oh ini pasti Akbar banyak wawasan yang dapat dari PI ini kak. Nah, dari dulu Akbar belum bisa public speaking, ngomong di sini.
0: Nah, benar banget. Nah,
1: jadi langsung bisa lah ngomong sama kakak di depan.
0: Kak. Sebelum introvert gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi memang butuh lah istilahnya kita bergabung dalam organisasi-organisasi.
1: Yeah.
2: Yang positif.
0: Ya, yang positif ya. Ada organisasi yang gak positif, mungkin cuman pasif, gak ada aktif gitu, ada banyak sebenarnya organisasi seperti itu ya. Sebenarnya organisasi ini layaknya diadakan itu di kampus, di SMA, atau di prasarjana atau di mana nih?
2: Nah, kalau PI sendiri kak, kita startnya dari SMP. Kenapa kita ambil, ya SMP kak?
0: Dari SMP.
2: Kenapa kita ambil SMP? Orang yang paling mudah dibodoh kan adalah anak SMP. Iya kak, ya. Kalau misalnya anak SMP sekarang udah salah masuk jalur, mau sampai kuliah pun kita mau benerin dia gak akan benar lagi. Jadi maka PI itu masuknya dari SMP, maka disebut pelajaran. Nah jadi kita masuk dari SMP, kita masukkan, kita doktrin hal-hal positif ke mereka tuh dari kecil. Jadi ketika mereka dewasa, mereka udah siap. Sama seperti Akbar nih, Akbar ketika kita doktrin pertama dari kecil, kemudian ketika dia dewasa, dia mulai siap. Bayangkan ketika kita ngedoktrin anak-anak mahasiswa, itu susah. Membal.
0: Iya, susah ya.
2: Mereka udah punya doktrinan sendiri, ditambah doktrin kita membal tuh. Makanya kita startnya dari kecil, dari SMP. Jadi kalau ditanya, siapa orang yang pertama yang harus kita didik?
0: Anak-anak
2: SMP. Karena mereka masih mencari jati diri mereka.
0: Itu luar biasa sebenarnya. Nah untuk Akbar sendiri, cara membangun mental ya anak-anak generasi muda saat ini agar menjadi pemimpin di masa depan itu gimana sih sebenarnya?
1: Mungkin cara melatih mental itu yang pertama kita harus melihat sifat dia dulu kan, lebih dahulu. Mungkin dia kan agak introvert, agak ini, agak itu kan. Dan kita harus membina dia dulu, melihat dia dulu gimana caranya. Dan kita melatih dia supaya dia tidak introvert lagi dah. Dan supaya mental dia agak kembali sehat.
0: Gitu-gitu. Mungkin ada tambahan dari Karini, silakan. Ini luar biasa sih sebenarnya kayak apa katakan. Betul. Aku setuju banget.
2: Kalau dari Rini, kita coba cari tahu dulu kegemaran dia apa, kesukaan dia apa. Jadi kalau dulu kalau di PI itu kak, waktu Rini dulu kepengurusannya daerah juga Banda Aceh juga kak. Waktu kami di Banda Aceh, misalnya ada satu teman nih, dia sukanya hobinya baca. Kami suruh dia cari teman-teman yang hobi baca. Jadi kita masuk melalui hobi mereka. Nah jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya, yaitu dengan kegemaran mereka. Jadi jangan langsung kita, yuk kita buat ini, kita buat itu, kita buat ini, buat itu. Mereka gak akan mau, karena itu bukan kegemaran mereka. Tapi ketika kita masuk melalui kegemaran mereka, mereka akan tertarik sendiri dengan organisasi.
0: Setuju banget ya. Dengan hobi bisa menjadi hal yang positif ya, kreatif juga gitu ya. Itu luar biasa benar banget ya. Seperti Akbar katakan dan Rini katakan nih teman Pro 2, bahwa kita harus membangun anak-anak generasi penerus itu dari sejak SMP gitu ya. Dan dia juga bisa akan kita latih menjadi seorang pemimpin di masa depan gitu ya. Dan mentalnya itu juga harus dididik itu ya dari sejak dini gitu ya. Lagi luar biasa nih. Kalau boleh tahu nih, seberapa penting sih kira-kira organisasi itu buat seorang pemimpin di masa depan?
2: 100% kak, kepentingannya.
0: Penting banget. Sebegitu penting ya?
2: Iya, karena di organisasi itu kak, ada pelajaran yang gak kita dapatkan di bangku sekolah.
0: Gitu.
2: Karena kalau di sekolah kita diajarkan matematika, fisika, biologi, tapi kita gak diajarkan bagaimana manajemen, bagaimana kedisiplinan, bagaimana cara buat surat. Kan tiba-tiba masuk kantor udah buat surat aja nih kita. Akhirnya kita meneruskan yang punya senior-senior kita. Nah di organisasi kita diajarkan itu, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Kayak cyber kak, cara mempengaruhi orang. Itu di organisasi diajarkan. Tapi di sekolah enggak kak.
0: Iya.
2: Makanya penting organisasi itu.
0: Iya benar, jadi jangan disia-siakan kalau ada organisasi-organisasi yang bisa diikuti. Nah organisasi sebenarnya untuk seseorang remaja ini untuk ikut dalam organisasi itu susah apa gampang sih? Sebenarnya ada kriteria enggak kalau diterima dalam sebuah organisasi?
2: Sebenarnya enggak susah sih. Kalau ini kebetulan kami PI aja kami katakan ya.
0: Boleh, salah satu contoh.
2: Iya, contohnya tuh PI kak. Kalau misalnya mau jadi anggota PI ya cukup ikut trainingnya. Gitu. Ikut training sekali, kemudian langsung disahkan jadi anggotanya PI. Kemudian upgrade diri dengan kegiatan-kegiatan lanjutan. Nanti kita ada kursus misalnya kayak latihan manajemen dasar kak. Di situ diajarkan bagaimana manajemen, bagaimana cara buat surat, sampai buat top proposal tuh anak SMP udah bisa buat itu kok di PI. Keren. Nanti upgrade diri akan selalu ada tuh kak.
0: Itu keren banget sih sebenarnya ya. Akbar, mungkin ada tambahan, silakan ya Akbar.
1: Mungkin dari Akbar, organisasi itu sangat penting lah.
0: Iya, pribadi
1: bagi seorang pelajar. Pengalaman pribadi. Dulu Akbar pernah menjabat di sekolah sebagai ketua bidang ketakwaan kak.

0: main. Apalagi teman-teman tuh yang banyak yang banyak apa ya biasanya yang banyak godain.
1: Ya pernah. Dulu Akbar pernah pas maju itu getar lah kan. Getar habis itu kawan-kawan lah ketawa-ketawa lah. Tapi Akbar enggak apa-apa, Akbar akan langsung tidak menyerah lah. Akbar langsung belajar, belajar. Dan terus semangat lagi lah dari gocekan itu.
0: Jadi gini, istilahnya gini, dari kritikan itulah kita bisa membangun.
1: Ya.
2: Benar-benar.
0: Ada sebagian loh, ada sebagian nih Kak Rini kan. Teman-teman aku juga, mungkin diri kamu juga pernah gitu kan. Aku kalau dikritik kadang-kadang jadi minder, jadi enggak introvert gitu, enggak percaya diri, jadi kan bahkan enggak bisa berkembang lagi. Ini gimana sih cara kasih sugesti bahwa itu kritikan untuk membangun kamu, bukan malah ngedown kamu. Itu gimana sih sebenarnya bisa kita doktrin seseorang seperti itu biar berkembang, jangan jatuh.
2: Sebenarnya berat tuh.
0: Harus ke psikolog ya deh.
2: Karena kalau Rini pribadi Kak, awal dulu-dulu tuh sampai tahun 2018 Rini enggak bisa terima kritikan.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kalau misalnya ada orang yang kritik, dia jangan ngomong ke Rini, dia ngomong aja ke orang lain, misalnya orang yang Rini percaya Akbar, nanti kalau dari Akbar enggak sakit hati, tapi kalau dari dia langsung sakit hati.
0: Oh, gitu. Ada memang ya proses begini ya.
2: Jadi lambat laun Rini ngerasa ketika ada itulah fungsi misalnya kayak Akbar kan, fungsi Akbar tuh kan ngatain kak kakak sebaiknya jangan gini gitu kan. Nah ketika Akbar yang sampein, Rini berpikir mau berpikir. Jadi kalau misalnya kita mau terima kritikan memang susah, tapi caranya itu kita harus sadar diri juga. Kadang yang dikatakan orang ini benar, mereka bukan mau ngejek kita, tapi mereka mau kita jauh lebih baik.
0: Benar.
2: Nah kadang kita nggak bisa nerima itu.
0: Ada sebagian memang nggak bisa menerima. Yeah. Ada pernah nggak Akbar ngerasain sebenarnya kayak Rini katakan, aku nggak bisa kalau langsung sama dia, tapi kalau disampaikan ke orang ketiga mungkin masih sanggup aku terima gitu ya, nggak terlalu sakit hati. Akbar ada nggak pernah ngerasain kayak gitu?
1: Pernah juga kak.
0: Dikritik pernah ya.
1: Pernah.
0: Terus gimana cara menepisnya biar tetap membangun nggak down?
1: Pertama tuh Akbar apa nih? Ajak bicara lah sama dia, berdiskusi lah kan tentunya. Dan kenapa lah Akbar nih atau apa. Dan Akbar pun ingin apa nih, ingin tahu banyak lah kak tentang dia tuh.
0: Misalnya kita juga harus cari tahu apa sih kehebatannya, kok bisa dia
2: kritik kita
0: gitu, apa sih kelebihannya gitu. Aku setuju banget tuh. Biar kita tuh nggak dong gitu
1: down, ya.
0: Oh, cuman segitu ternyata ada gitu ya. Jadi kita lambat laun harus berlatih lagi, harus semaksimal mungkin biar lebih berkreatif gitu kreatif. Ya dari dia lebih profesional istilahnya ya. Oke, luar biasa. Nah ini masih kita tunggu partisipasi teman-teman Pro 2 di 0811-6713-926. Yang mau bertanya boleh langsung aja Marini sama Akbar juga di kesempatan sore hari ini, atau langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh ya. Ada yang sudah masuk, boleh kita bacain dulu ini ya. Oke, berikut darinya Kak Lia yang ada di kawasan Kota Banda Aceh. Halo, assalamualaikum Kak Lia, semoga dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin tanya nih sama Akbar dan juga Kak Rini. Oke. Apa sih perbedaan gaya kepemimpinan generasi sekarang dibandingkan generasi sebelumnya? Gaya kepemimpinan. Gimana nih? Oke, Kak Lia langsung dijawab nih sama pakar-pakarnya yang ada di sini. Baik Kak Rini dulu mungkin ya.
2: Kalau gaya kepemimpinan, kalau yang versi ini versi tahun berapa nih?
0: Mungkin versi sekarang sama yang dulu ya gitu kan.
2: Oh, versi sekarang sama,
0: yang dulu. Iya.
2: Pemimpin sekarang. Pemimpin
0: salah satu mungkin di sekolah
2: pejabat kita.
0: mungkin salah satu di sekolah ya. Kita bisa salah satu tunjukkan kepala sekolah dulu sama yang sekarang mungkin gitu. Iya.
2: Karena kalau pejabat nih sensitif kan.
0: Benar.
2: Jadi kalau misalnya konsep kepemimpinan dulu sama sekarang itu menurut ini berbeda jauh kan. Kalau dulu itu ada dua juga tipenya, ada otoriter, ada yang dia mau dengan sesama teman-temannya. Nah, yang otoriter ini kekuasaan tertinggi ada di tangan dia, ada di tangan pemimpin. Apapun yang dikatakan pemimpin itu mutlak, itu kebenaran. Ada yang versi pemimpin dulu tuh kayak gitu, ada. Karena kita waktu masa penjajah kan masih otoriter kan. Nah, ada satu lagi itu yang ini lupa julukannya apa, tapi dia mau berdemonstrasi dengan teman-temannya. Jadi keputusannya enggak semuanya di dia, tapi dia mau bertanya ke si A gimana pendapat, mau mendengarkan pendapat yang lain. Nah, kalau hari ini ada tiga lah, otoriter yang seperti itu, satu lagi versi ChatGPT. Jadi ketika pemimpinnya udah bingung dia mau jawab apa, dia akan searching dulu di ChatGPT, kira-kira kalau misalnya nanti rapat, kalau misalnya saya diteror, saya jawabnya gimana ya? Dia tanya ke ChatGPT, dan dia akan menjawab

0: itu. Mm-hmm. Nah, terkadang pemimpin hari ini itu mm-hmm. muka mereka itu mukanya manusia, wajahnya mm-hmm. manusia, tetapi isi kepalanya bukan lagi isi kepala diri dia. Yeah, yeah. Tapi AI. Udah dinodai dengan hal-hal yang seperti itu tadi.
1: Iya, yeah, ChatGPT, yeah. AI gitu ya, banyak sebenarnya aplikasi yang memudahkan mereka gitu ya.
0: Mm-hmm. Padahal bukan itu problemnya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, ini luar biasa ada tambahan nih dari Akbar nih.
2: Mungkin dari Akbar sama kayak seperti Kak Arin tadi bilang. Jadi mungkin kayak kepemimpinan dulu. Hmm? Mungkin dia ambil keputusan sendiri lah dari teman-temannya. Tapi kalau dari sekarang banyak pemimpin yang bukan dari kepala ya kak ya. Mungkin dari ChatGPT, AI gitu kan. Tapi ada juga pemimpin yang ingin bermusyawarah kepada temannya. Misal kalau dia rapat ada keputusan apa, itu ambil keputusan yang tepat dari teman.
1: Iya, aku setuju banget Karin. Mungkin boleh dikasih informasi buat teman Produa mungkin ya, contoh-contoh dari ibu-ibu rumah tangga. Gimana sih cara mendidik anak ibu rumah tangga yang lama sama sekarang. Yang sekarang gitu. Yang sepengetahuan ini.
0: Kalau yang lama itu kita ambilnya contoh diri kita kak. Nah kalau kita dulu orang tua tuh kan buat batasan waktu. Sebenarnya itu contoh disiplin yang orang tua terapkan tuh udah benar. Jadi dari pagi sampai jam sekian tuh kita sekolah. Kemudian dari jam sekian sampai sekian tuh kita istirahat siang. Habis itu kita mengaji sore. Kita palingan punya waktu untuk bermain itu 1 jam cuman sore. Nah kalau sekarang orang tua kan pada sibuk semua kak. Jadi ada dua pilihan orang tua kalau sekarang cara mendidiknya. Memasukkan anaknya ke sekolah yang full day, yang dari pagi sampai sore, atau memberikan gadget. Jadi ketika pulang sekolah anaknya dikasih waktu untuk main gadget, atau anaknya masuk sekolah dari pagi sampai sore. Karena orang tua sekarang yang pada sibuk, walaupun mungkin, aduh maaf nih ibu-ibu yang sosialita ya, ya mungkin kurang waktu lah sama anak-anak. Karena kebetulan kak Rini juga guru di sekolah. Nah banyak problem di sekolah kami itu yang orang tuanya kurang waktu sama anak.
1: Benar.
0: Jadi anak-anak kalau tanya mereka, kalau kita tanya sama mereka, kalian lebih nyaman di sekolah atau di rumah? Lebih nyaman di sekolah saza. Jadi karena kalau di sekolah kami kan sama ustazah, sama teman-teman. Kalau di rumah kami sendiri. Nah jadi kalau ditanya gimana sih didikan orang tua saat ini, kita nggak bisa salahin orang tua. Mungkin ayah dan ibu mereka dua-duanya pekerja keras. Tapi pesan kami jangan pernah melupakan anak. Bahwasanya bukan kami guru loh yang punya tanggung jawab sama mereka, tapi orang tua. Jangan sampai nanti mereka nyaman sama orang lain sehingga mereka merasa asing dengan ayah dan ibu mereka.
1: Aku setuju banget ya. Setuju banget. Jadi era sekarang memang udah berubah banget ya. Didikannya juga memang berubah banget. Ada Akbar mungkin silakan ada penambahan sedikit mungkin.
2: Mungkin dari
1: lihat dari orang tua sendiri sama kakak yang
2: mungkin dari orang tua sendiri lah kak An. Mungkin Akbar lebih nyaman di rumah atau di sekolah juga kak. Jadi kalau di sekolah itu banyak hiburan dari teman-teman lah kak. Banyak hiburan teman-teman, bermain sama teman-teman, guru-guru gitu kak. Tapi kalau di rumah ada orang tua juga yang menghibur Akbar. Tuh misalnya Akbar mau ikut apa nih kak, disemangatin gitu sama orang tua.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar banget ya. Itu luar biasa ya penjelasan dari Akbar dan juga dari Rini sendiri. Nah aku pasti ya merasakan hal yang sama sih sebenarnya seperti Rini katakan gitu ya, mengabaikan tapi tidak mengabaikan juga gitu kan. Bahkan banyak ini ya orang-orang tua milenial sekarang kita lihat bahwa didikan mereka dengan kata-kata kasar, manggil anaknya kok siapa gitu kan, ternyata buat anaknya gitu ya. Loh dulu zaman dulu masa aku tuh enggak masa saya itu enggak pernah dengar kata-kata kok dari orang tua ke anak gitu.
0: Kamu tapi, aja jarang
1: kamu aja kayaknya udah kasar banget ya. Ya Allah sekarang kalau orang tua zaman sekarang kalau marahin anak itu ya pakai kata-kata kok. Nelen udah gitu ya. Allah semoga jauh-jauh gitu.
0: Kadang-kadang pakai ini lagi, memang kamu anaknya.
1: Itu udah parah banget tuh ya. Aku gak mau tanda kutip ya. Oke buat teman Prodo yang masih ikut berpartisipasi boleh langsung aja di 0811-6713-926 atau di chat aja di channel YouTube RRI Banda Aceh. Ada yang sudah masuk boleh nih kita bacain lagi ya. Berikut darinya 0852-6341 sekian-sekian-sekian nomor baru nih ya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bertanya nih. Boleh langsung aja nanya sama narasumber kita ada di sini ya. Kak, apa sih skill apa yang paling penting dimiliki pemuda di era digital saat ini? Skill apa ya? Boleh mungkin dari dulu pulut. Jadinya seseorang yang bertanya nih ya.
0: Oke. Okay. Kalau sekarang itu kan kita udah masuk ke revolusi industri 5.0 kan. Nah, jadi kalau sekarang paling banyak kita kita lihat itu adalah AI, kecerdasan artifisial. Jadi kalau ditanya skill apa yang kita butuhkan, menurut Rini ada tiga, Kak. Yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan udah masuk semua berarti di situ ya. Udah masuk kedisiplinan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan. Dan yang ketiga kecerdasan artifisial. Karena kalau misalnya kita gaptek, orang juga gak mau deket-deket sama kita dan gak akan mau dukung kita jadi pemimpin. Tapi kalau misalnya kita terlalu gaptek tapi gak ada akhlak, orang gak mau juga. Terlalu gaptek, terlalu paham teknologi tapi gak ada akhlak, gak mau juga. Jadi ketiga indikator ini harus saling mendukung gitu. Jadi kita sebagai calon pemimpin harus ada tiga-tiganya.
1: Ketiga-tiganya ya, harus gitu ya. Itu skill yang harus apa yang harus dimiliki pemuda saat ini gitu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Ada tambahan sedikit mungkin?
2: Kalau teman dari Akbar itu seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab, Kak. Bertanggung jawab dan memiliki gaya di acara bicaranya, Kak, supaya orang menarik pada dia. Itu.
1: Ya benar. Aku setuju banget itu. Oke, contoh mungkin salah satu contoh mungkin bisa dikasih tahu.
2: Contohnya public speaking-nya, Kak. Public speaking-nya habis itu
1: ada nih pemimpin yang enggak susah ya mungkin berbicara di depan karyawannya. Ada nih.
0: Ada. Itu dia biasa ada jubir.
1: Ya juga ya benar ya.
0: Biasa ada jubirnya kalau misalnya enggak mampu ya, kan.
1: Enggak benar-benar itulah salah satu contohnya ya. Itu Kak yang udah dijawab nih Kak benar banget ada 3 skill yang memang harus dimiliki ya di era sekarang ya yang untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan ya. Salah satunya juga yang tadi itu seorang pemimpin
0: jiwa kepemimpinan.
1: Jiwa kepemimpinan,
0: pengetahuan dan kecerdasan artifisial.
1: Itu dia teman perdua ya. Oke, ada yang sudah bertanya boleh kita bacain lagi berikut darinya Kak Lara yang ada di kawasan Kota Banda Aceh. Apa kabar nih Kak Lara yang selalu request katanya lagunya nanti ya habis dialog kita puterin ya Kak Lara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya nih sama Kak Rini dan juga Akbar, boleh langsung aja karena dia mereka juga ada di hadapan aku saat ini gitu ya. Bagaimana sih cara anak muda menghadapi rasa minder atau rasa takut gagal saat memimpin? Eh, aku banget nih sebenarnya mewakili aku banget. Boleh nih langsung dijawab nih.
0: Cara menghadapi minder itu.
1: Minder kayak apa gitu ya?
2: Berani atau apa?
1: Gimana nih rasa takut gagal saat memimpin gitu? Itu gimana?
0: Sebenarnya untuk membuang rasa takut tuh susah Kak, susah kali. Jadi kembali ke cerita Rini tadi yang awalnya introvert nih Kak. Jadi cara yang paling cepat itu nggak cepat-cepat kali sih. Itu dengan kita berani keluar dari tempat tinggal kita itu. Misalnya kita tempat ternyaman kita kan misalnya kelas rumah gitu. Kita harus berani keluar dari itu. Nah caranya itu mungkin dengan bisa bergabung ke satu komunitas atau organisasi yang di situ tidak menghakimi tapi memberikan edukasi. Kalau contohnya tuh misalnya kita masuk ke PII. Nah di PII itu hal yang pertama diajarkan bukan cara memimpin Kak, tapi berbicara di depan. Gak apa-apa kita masih ngomong salah, gak apa-apa kita masih ngomong gak apa-apa karena kita gak dihakimi. Tapi kita diajarkan gimana caranya berani ngomong di depan. Malahan kalau kami dulu waktu Rini pertama ikut training, hari pertama training itu ketika kultum, kan setiap sholat ada kultum tuh Kak, itu cara ngelatih public speaking ya. Disuruh hitung tuh berapa kali bilang
1: Ya benar-benar.
0: Jadi harus sampai 7, kan 7 hari trainingnya. Hari pertama, hari kedua, seterusnya, pokoknya di hari ketujuh E-nya gak boleh lebih dari 5. Dan itu berhasil Kak. Gak tahu gimana instrukturnya ngedidik ya, kok bisa sampai berhasil. Nah jadi kalau misalnya kita udah bisa public speaking, yang lain tuh akan terikut sendiri. Karena kita udah mulai percaya diri. Kan yang menyebabkan kita gak percaya diri itu kita gak berani ngomong.
1: Iya, benar-benar. Aku setuju banget
0: tuh. Itu aja sih Kak kuncinya. Keluar dulu dari zona nyaman ya. Tinggalin hal-hal yang membuat diri kita ngerasa aku udah cukup di sini. Keluarin dari tinggalin itu. Coba buka lembaran baru.
1: Iya, itu benar setuju banget. Jadi jangan takut untuk mencoba. Dengan takut mencoba ya udah di situ-situ aja enggak akan berkembang gitu ya.
0: Asyik bilang takut-takut aja nih.
1: Iya, benar. Tapi kalau belum dicoba, jangan bilang takut, coba dulu. Kalau memang gagal coba lagi. Itu kan memang batu lompatan untuk mengasah kita agar lebih gitu ya, lebih bisa gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Akbar silakan.
2: Nur Akbar mungkin Kak Rini bilang tadi jadi kita harus keluar dulu dari zona aman kita. Jadi kita coba dulu bergabung di komunikasi di komunitas atau di organisasi itu Kak. Contohnya mungkin organisasi di PII Kak. Jadi di organisasi PII ini kita diajarkan bukan melatih pemimpinan tapi melatih cara kita public speaking, cara mm-hmm. kita ngomong di depan orang yang ramai kan. Mm-hmm. Walaupun kita ngomong getar-getar gitu kan, ngomong kita belum pas gitu. Jadi nanti di kita belajar lagi mm-hmm. supaya dipasing gitu ya.
1: Mm-hmm. Diasah lagi
2: ya. Ya, diasah lagi.
1: Bisa nanti insyaallah. Yeah. Luar biasa nih Kak Lara udah dijawab benar banget. Aku juga seperti itu cara menghadapi rasa minder, takut gagal sebagai seorang pemimpin saat menjadi pemimpin ya ikut terhadap organisasi dulu gitu ya. Jadi bukan hanya langsung dipilih nanti udah nggak bisa apa-apa. Jadi yeah. dengan kita mengasah dari dulu ada punya kemampuan dari dasar gitu udah gampang banget gitu ya. Terima kasih buat yang sudah bertanya.
0: Mungkin bisa tambah dikit lagi.
1: Boleh silakan ini Rim. Keren banget nih ya.
0: Kalau tambah sedikit lagi mm-hmm. untuk menghilangkan rasa minder ya.
1: Iya.
0: Kalau di PI itu kita kasih tekanan. Mm-hmm. Jadi misalnya Akbar nih, ini misalnya Akbar nanti ke depan dia mau jadi ketua PI Kota Bandar Aceh. Misal nih Kak contoh.
1: Amin.
0: Misal contoh. Nah, mulai dari sekarang itu kita udah kasih tekanan tuh Kak Akbar. Jadi mm-hmm. setiap ada event, misal ada kegiatan, mm-hmm. kita kasih Akbar ketua panitia, biarkan dia selesaikan persoalannya. Mm-hmm. Jadi ketika ada persoalan, malahan kami suka tuh Kak, kalau misalnya anak Banda Aceh buat kegiatan, kami suka buat masalah. Nah, jadi kami buat masalahnya tuh bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi membuat mereka tuh mentalnya kuat. Nah, jadi ketika kita banyak memberi ketekanan, mental mereka kan semakin keras tuh Kak. Semakin yakin, mereka semakin yakin, aku bisa melawan persoalan ini, aku bisa menyelesaikan persoalan ini. Malah kemarin Akbar, mereka buat kegiatan se-Sumatera. Leadership Intermediate Training Kak. Training tingkat 2-nya PII se-Sumatera. Ketua panitianya Akbar. Tuh tekanannya luar biasa. Tapi Akbar hari ini sukses buat acara. Nah, jadi dari situ kami lihat maksudnya cara kita pukul mental anak-anak yang kayak tempe itu dengan cara kita berikan tekanan yang banyak.
1: Gitu ya. Itu kira-kira tepat sasaran gak? Ada sebagian mungkin anak itu gak sanggup terima gitu dengan tekanan-tekanan, bahkan dia sampai keluar dari
0: iya.
1: Ada tuh.
0: Ada memang Kak.
1: Itu bisa gak diprediksi dari Rini sendiri nih? Oh, ini boleh nih dicoba seperti ini tekanannya, boleh nih coba seberapa tekanannya.
0: Kita lihat dulu orangnya gak siapa.
1: Oh gitu.
0: Karena kan itulah kayak Rini bilang tadi, kita cari tahu dulu dianya gimana. Nah, kalau misalnya ada satu lagi Kak yang perempuan. Nah, kalau perempuan ketika kita beri satu tekanan, dia bisa menyelesaikan tekanan itu, kita beri lagi tekanan. Oh, ketika tekanan kedua dia enggak bisa selesaikan, kita ubah polanya. Tujuannya tetap kasih tekanan, tapi polanya aja yang kita ganti. Nah, begitu pun Akbar kemarin. Akbar kemarin sempat tertekan Kak dengan enggak ada panitia. Jadi dia buat kegiatan se-Sumatera, panitianya cuma berdua ya.
2: Berdua,
0: ketua umum sama ketua satu, berdua mereka. Nah, tekanan pertama itu enggak ada panitia. Kemudian kita ubah polanya. Akbar udah bisa menyesuaikan lah. Kita kasih tekanan baru dengan enggak adanya anggaran, Kak. Padahal anggaran udah ada, cuman kita tutup. Enggak ada anggaran. Akhirnya Akbar udah puyeng tuh. Bisa dia mikir alternatifnya. Dia mikir cara-cara yang baru. Ternyata dia bisa menyelesaikan persoalan itu. Makanya kita kasih tekanan yang baru lagi.
1: Gitu ya, biar bisa apa ya, berkembang, biar bisa kreatif, biar bisa kuat.
0: Jadi mau berpikir
2: kritis agak.
0: Karena kalau enggak ya udah santai aja, harus semua udah beres.
1: Iya. Aku setuju banget, menjadi seorang pemimpin itu harus bisa berpikir kritis gitu ya. Setuju banget. Ih, keren banget ini. Aku gemes deh. Oke, luar biasa. Yang mau bertanya masih kita tunggu partisipasinya, ada nih. Darinya seseorang ya. Assalamualaikum Kakak, waalaikumsalam. Dari 0852 1060 sekian. Oh, Nanda ya, di kawasan daerah Kota Banda Aceh. Kak, aku ingin bertanya nih, apa kebiasaan positif yang sebaiknya mulai dibangun sejak muda, sejak sekarang? Ya, sejak usia masih remaja. Apa sih kebiasaan positifnya?
0: Dengan mengurangi waktu kosong, Kak.
1: Mengurangi waktu kosong, jadi harus diisi terus nih.
0: Iya. Oh. Karena kan ada tuh pepatah, saya lupa namanya siapa. Beliau mengatakan jika ada 24 jam, maka 23 jam itu untuk pemuda. 23. Dan 1 jam itu untuk kita beristirahat. Jadi jangan sampai 24 jam kita gunakan 24 jamnya untuk tidur tunggal. Jadi kalau ditanya gimana, ya solusinya itu jangan banyak kali waktu kosong, tapi semua waktu kita harus produktif. Gitu.
2: Akbar, mungkin gunakan waktu itu dengan baik-baiknya kan, dengan
1: sebaik-baiknya. Baik, sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya gitu. Contoh nih Akbar.
2: Contohnya mungkin banyak kita buat hal yang positif kan.
1: Positif. Ya. Ini kan pasti butuh manajemen waktu.
2: Manajemen waktu ya.
1: Mungkin bisa diinformasikan buat teman-teman bagaimana sih cara memanajemen waktu sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa kan masih kan?
0: calon.
1: Oh, oh iya calonnya masih masya Allah masih apa nih calon mahasiswa nih yang bisa cara memanajemen waktu yang baik.
2: Mungkin gitu. Manajemen waktu mungkin Akbar pas kuliah nanti kan. Mm-hmm. Akbar akan membagi waktu Akbar mm-hmm. dengan kuliah dan dengan organisasi kak. Mm-hmm. Gitu.
1: Kuliah dan organisasi.
2: Harus balance.
1: Yeah. Gitu ya. Oke. Nanti kan pasti ada kalau di organisasi itu pasti ada kegiatan-kegiatan di luar yeah. prediksi yeah. gitu ya. Mm-hmm. Itu sih gimana sih sebenarnya cara memanajemen waktu dengan keluarga, kuliah, belum lagi nanti ada ujian-ujian di kampus yeah. ya kan dengan apa yang apa istilahnya dengan acara yang akan ditampilkan mungkin yeah. itu gimana sih
2: mungkin cara kita bagi manajemen waktu mm-hmm. itu ialah mungkin kita pagi itu kita kuliah mm-hmm. dan siang itu kita berinteraksi kan mungkin ada ikut event gitu kak dan kalau malam itu kita mungkin bertemu dengan keluarga kita kak
3: wow. gitu. Jadi memang butuh ya
2: ya betul jadi 24 jam itu kita gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya.
1: Jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya memanajemen waktu. Yeah. Kita list lah satu persatu, kita prioritaskan paling
0: yang paling penting.
1: Yang paling penting. Aku setuju banget.
3: Setuju banget ya seperti yang dikatakan tadi ya teman-teman ya.
1: Oke, gimana nih buatnya seseorang ya? Yang sudah bertanya tadi itu dia. Jadi bangkitkanlah hal-hal positif dimulai sejak muda, sejak remaja dengan hal-hal yang bisa membuat seseorang itu akan berkembang di kemudian hari. Dia kreatif lah, jangan sampai ada waktu kosong. Jadi yeah. Boleh tahu enggak waktu kosong seperti apa sih sebenarnya? Boleh enggak kita waktu untuk beristirahat sejenak untuk menggunakan gadget gitu? Boleh enggak?
0: Boleh. Dan kita memang kadang-kadang harus Kak menggunakan harus, gadget ya? Nih agar kita enggak ketinggalan informasi.
3: Oh, yeah.
0: Tapi kan bukan berarti dari jam 1 siang sampai jam 10 malam kita dengan ini terus.
1: Oh, gitu. Jadi ada
0: kami juga scroll kok.
1: Kirain kalau udah menjadi seorang yang kreatif itu yang jadi leader itu enggak jarang udah ternyata enggak ya.
0: Nanti
1: masih tetap gitu ya.
0: Ketinggalan informasi kan.
1: Oh, benar-benar pernah setuju banget. Jadi share-nya itu yang positif-positif yeah. bukannya games yeah. ya, bukannya TikTok ya enggak.
0: Tapi kadang-kadang nonton juga
1: ya,
0: Kak
1: nonton juga ya. Benar-benar aku setuju banget tuh. Nah, itu seseorang yang sudah bertanya gimana nih? Luar biasa banget ya buat kamu yang masih mau bertanya boleh langsung aja chat di WhatsApp aku di 0811-6713-926 atau di channel YouTube RRI Banda Aceh ya. Udah nih, boleh nih kita bacain lagi ya. Assalamualaikum kakak, Kak Lia lagi nih boleh ya, nggak apa-apa deh. Kak Lia mungkin mau ikut
0: lagi semangat,
1: lagi semangat, lagi semangat ya mungkin. Aku harus cari tahu nih, pas kali ada pakar-pakarnya nih, ya, biar ini gitu ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Nanya lagi nih, nggak apa-apa Kak Lia. Bagaimana sih cara menjaga konsistensi antara idealisme dan realita? Banget sih mungkin dari
0: Rindu.
1: Konsistensi ya antara idealisme dan realita.
0: Gimana ya bilangnya?
1: Mungkin kasih contoh boleh mungkin untuk Kak Lia nih.
0: Sebenarnya Kak ini enggak sesuai sama rininya gitu ya. Karena terkadang kita yeah. merasa diri idealis tapi di dunia nyata kita enggak padahal. Nah, jadi kalau ditanya gimana sih caranya?
1: Iya.
0: Caranya kembali lagi ke kita. Kita percaya diri enggak sih? Kalau kita percaya diri apa yang kita lakukan ini idealis, cocok untuk kita bawakan ke dunia nyata, ya silahkan kita lanjutkan. Sama seperti kemarin Kak kita ada apa namanya yang bencana tuh antar donasi ya, antar donasi. Nah jadi yang kita lihat di dunianya maya, mereka di sana itu yang di Aceh Tamiang Kak, di Aceh Tamiang katanya mereka nggak ada makanan, nggak ada pakaian dan lain sebagainya. Realita ketika kita ke sana Kak, memang ada diberikan
1: pasokan,
0: pakaian.
1: Pasokan.
0: Tetapi memang masyarakat kita ini terlalu cari sensasi. Jadi bapak-bapaknya ambil sengaja tuh ngambil baju ibu-ibu, pakai baju ibu-ibu. Jadi seakan-akan memang di sana nggak ada stok baju laki-laki, padahal banyak. Nah, jadi ketika yang kita persiapkan dari sini itu untuk yang di sana, realita di sana tuh nggak sesuai Kak. Jadi kalau ditanya berat, itu kita sendiri harus menyesuaikan. Gitu sih ya.
1: Tuh, luar biasa banget ya. Ternyata sampai seperti itu ya.
0: Aku baru ngerti. Emang orang Aceh banyak drama.
1: Ya, mungkin Akbar ada tambahan, mungkin pengalaman.
2: Sampaikan sama Karin tadi mungkin sama. Jadi yang realita ini nggak sesuai dengan yang di sana tuh kan. Seperti apa nih musibah yang dulu yang kemarin Kak.
1: Ya, banjir
2: tuh. Ya, yang di Aceh Tamiang itu. Jadi banyak warga-warga yang belum dapat, katanya belum dapat donasi kak. Bahwasannya ada dapat donasi kak, ada dapat sumbangan dari masyarakat tuh, bahwa mereka bilang mereka belum dapat donasi yang diberikan tuh. Gitu kak. Mereka akan memakaikan baju perempuan gitu kan. Mereka akan apa nih istilahnya, menggunakan yang nggak sesuai lah itu dengan yang diberikan itu.
1: Gitu ya. Jadi nggak realitas sama realitasnya nggak sesuai,
2: sesuai.
1: Oke, luar biasa banget itu Kak Lia yang sudah dijawab Kak Lia ya. Mungkin detailnya pertanyaan boleh nih Kak Lia, mungkin mau detailnya seperti apa boleh ya kasih contoh mungkin ya, nanti akan dijawab kembali gitu ya.
0: Mungkin bisa nambah juga Kak dikit ya untuk Kak Lia.
1: Boleh.
0: Jadi sebagai seorang calon sebagai seorang pemuda, kita tuh harus punya idealisme memang Kak. Jadi kita tuh harus punya cita-cita. Kita harus jelas arah kita tuh kemana, dan kita juga harus memilih jalur kita. Jangan nanti cita-cita mau jadi apa misalnya guru, tapi kita malah memilih jalur profesinya bengkel, kan nggak nyambung. Nah jadi kita juga juga harus menyesuaikan gitu, cita-cita kita tuh harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian implementasinya, jangan nanti cita-cita jadi guru tapi di dunia nyatanya kita sibuk dengan gadget, nggak mau kuliah, kan nggak sesuai juga kak. Jadi idealis dengan realita tuh harus berkesinambungan, harus sinkron. Cita-cita kita dengan apa yang akan kita lakukan tuh harus sama.
1: Oke, setuju banget. Jadi jangan menghayal cat langit itu.
0: Iya.
1: Kepingin ini, kepingin itu, tapi dia sibuk, mager gitu.
0: Sibuk
1: di rumah aja sama gadgetnya gitu ya. Aku setuju banget seperti yang dikatakan tadi, mengingat waktu juga sudah hampir di penghujung. Nah, kira-kira nih mungkin pertanyaan dari aku nih ya. Kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, gimana sih cara bijak seorang pemimpin itu menerima kritikan-kritikan dari bawahannya agar nggak tersinggung mungkin ya? Gimana tuh cara menerima kritikan dari bawahan?
0: Oke, kalau di PI sendiri kak, kita ada kritikan yang kan beda-beda pengurus nih kak.
1: Ya,
0: ada badan pengurus harian yang isinya tuh orang-orang penting-penting aja. Maksudnya yang lain penting juga, tapi maksudnya ini ketua-ketua bidangnya gitu kan. Kemudian ada pengurus umum, pengurus umum tuh yang semua pengurus. Nah jadi biasanya kita tuh boleh kritik untuk menjaga kode etiknya pengurus gitu ya, untuk menjaga identitasnya ketua. Yang boleh kritik ketua tuh hanya di forum rapat BPH itu kak. Dan itu bukan kritik yang menjatuhkan, tapi kritik yang membangun. Sedangkan di rapat pengurus, boleh misalnya saya pengurus nih, saya mau kritik Akbar, saya sampaikan ke ketuanya saya. Jadi misalnya di atas saya tuh siapa ketuanya, saya sampaikan ke ketuanya, nanti di forum rapat BPH itu disampaikan. Nah jadi kalau kita langsung negur di forum rapat umum itu, ketuanya down dan ketuanya malu sama anggota-anggotanya. Padahal sebenarnya kritikan itu kan yang membangun. Habis itu cara kita mengkritik juga perlu. Jangan nanti kita mengkritik dengan bahasa-bahasa yang gak sopan.
1: Benar.
0: Nah itu akan buat orang sakit hati sama kita. Tapi kritiklah dengan bahasa yang lembut, yang kita mau ngasih tahu dia bahwa ini salah. Tapi coba kasih tahu dengan bahasa-bahasa yang seandainya kita yang dikritik, kita ngerasa oh ini gak apa-apa.
1: Setuju banget, itu cara menghadapi kritik dari bawahan menjadi seorang pemimpin. Nah mungkin ada tambahan sedikit ini,
2: mungkin dari Akbar sendiri, mungkin kritiknya jangan kritik terlalu salah gitu kak. Jangan terlalu besar, terlalu tegang gitu. Jadi mungkin ketua agak down lah kak, kan bisa dalam rapat ini. Jadi kritiknya yang baik-baik aja kak, bisa untuk yang membangun supaya ketua lebih ke depan lagi.
1: Jangan buat sampai down
2: ya, gitu ya.
1: Jangan
2: itu
1: menyudutkan gitu ya. Jangan menjatuhkan juga gitu ya. Tapi kasihlah nasihat-nasihat itu yang membangun, yang membangkitkan semangat menjadi seorang pemimpin lagi gitu ya. Oh, keren banget tuhannya.
0: Dikit lagi kak.
1: Boleh silakan.
0: Kalau misalnya memang ketua itu punya persoalan yang menurut kita ini pribadi dia harus diubah, itu nggak mungkin kita bahas di rapat. Jadi kita sampaikan bahwasanya nanti ketika rapat ini selesai kita perlu ngomong berdua. Perlu ngomong berdua. Disitulah kita sampaikan nih, mohon maaf nih ketua, jadi ini untuk kebaikan ketua seperti ini gitu. Jadi kami sering tuh kak kayak gitu, ketika ketua umum wilayah mau kritik saya, itu beliau manggil saya doang gitu. Ketika ketua daerah mau kritik Akbar, manggil Akbar doang. Nah itu kami lebih suka kak, kami langsung terima di situ. Karena kenapa? Kami nggak dipermalukan.
1: Iya Iya benar. Lebih lega rasanya ya, lebih menghargai juga sebagai seorang pemimpin gitu ya. Keren banget. Oke, mengingat waktu juga ada 2 menit lagi. Apa yang mau disampaikan untuk tema kita di hari ini untuk generasi penerus? Iya. Statement closing.
2: Siap ini. Dari Akbar sendiri. Boleh. Pemuda hari ini rajin belajar ya kan, terus aktif berkarya dan memiliki akhlak yang baik tentunya. Itulah salah satu contoh pemimpin yang akan datang di masa depan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, mungkin Kak ini promosi juga dikit Kak sebelum closing ya. Jadi kebetulan insya Allah kita akan adakan event nasional Kak di sini di bulan 6 nanti 29 Juni ada event leadership advanced training. Insya Allah ada 3-4 provinsi nanti akan berkumpul di Aceh. Jadi untuk semua sahabat Pro2 kami mohon doanya semoga acara kami sukses.
1: Amin.
0: Nah,
1: amin.
0: Jadi untuk closing hari ini, Yo Today Leader Tomorrow itu bukan sebuah slogan, tetapi itu adalah sebuah peringatan keras kepada kita generasi muda. Apa yang kita lakukan hari ini sebagai seorang pemuda itu akan menentukan masa depan bangsa ke depan. Nah, menjadi generasi pemuda itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi jangan bangga ketika dikatakan kalian hari ini adalah pemimpin masa depan. Itu bukan perkataan yang membanggakan diri, tapi itu beban bagi kita. Karena kenapa? Pemuda-pemuda yang hari ini diciptakan itu harus ada yang cerdas, berakhlak, visioner, dan siap membawa perubahan positif. Karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kita. Jadi jangan selalu berbangga diri di hari ini, karena belum tentu kita mampu membawa bangsa ini jauh lebih baik untuk kedepannya. Gitu Kak.
1: Luar biasa banget Rin, masya Allah, keren banget nih motivasi buat kaum muda bahwa kalau dibilang generasi penerus adalah pemimpin gitu, itu hoax ya. Itu harus persiapkan sebenarnya, harus persiapkan dari sekarang mental semuanya juga gitu. Luar biasa, baik, terima kasih Mbak Rini dan juga Akbar, semoga bermanfaat, bisa diterapkan juga untuk kaum muda di rumah sana. Insya Allah jumpa dengan tema yang berbeda minggu depan atau mungkin esok hari. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Dan ceria, cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deptek ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu itu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR, visual asal review, setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitulah gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya, jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerjaan itu di depan komputer.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

FM。RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Oke, untuk Mamro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi kupilihkan di hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya selalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih, katanya untuk kesehatan. Benar banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga, kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya, teman Pro 2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya, gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang, dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh termasuk pusing, tremor, psikosis, atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke, untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi yang namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke, dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro 2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton yang pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro 2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, teman.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radian Terstay Tune. Kita juga akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quranul Karim sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Aku Juliani bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 dimanapun kamu berada. Demikian ya untuk lagu-lagunya. Berikut kita akan mengikuti Halakah Maghrib langsung dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh. Semoga dapat disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita.
1: Lala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salam. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba, wa kazzabu bi ayatina kizzaba, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halakah Maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan juga seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada, dan juga pendengar atau pemirsa melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap pertemuan, kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan, bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu ingat dan taat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah, hamba kekasih Allah, Safwatullah wa Habiballah, hamba pilihan Allah dan kekasih Allah yang dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya umat manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi salah seorang nabi, salah seorang rasul yang

menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini kita insyaallah akan melanjutkan pengajian kita masih di surat An-Naba di juz 30 dari tartibil Quran, yang pada hari Jumat malam yang lalu kita berhenti pada ayat 26. Jadi malam ini kita lanjutkan pengajian kita di surah ke-27 dari surah An-Naba ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka. Mereka yang mana ini? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Mereka itu tidak mengharapkan adanya hari hisab. Nah, maka sebagian mereka itu enggak beriman kepada Allah. Termasuk kaum muslimin dan muslimat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya di dalam Islam tidak boleh ada umat Islam yang ingkar kepada Allah. Mana contoh umat Islam yang ingkar kepada Allah? Ada di antara umat Islam sampai dengan sekarang enggak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Ini sebenarnya kelompok orang-orang ingkar yang mereka tidak memahami bahwa di hari akhirat nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan, hari hisabnya Allah, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia baik, maka yang ditemukan adalah kebaikan-kebaikan. Tapi jika dia melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini, maka nanti yang dilihat adalah kejahatan-kejahatan juga. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam yang sudah Islam, hendaknya beriman kepada Allah. Beriman kepada rukun iman, misalnya beriman pada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada qada dan qadar, beriman, percaya kita misalnya ada syurga, ada neraka. Itu masih gaib bagi kita. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa nanti manusia, ayat yang sangat sering kita baca, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam syurga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Nah, jadi mudah-mudahan umat Islam yang sudah Islam itu beriman pada Allah. Jangan pura-pura sakit, misalnya pura-pura sakit jiwa. Enggak sakit jiwa. Buktinya dia sehat. Buktinya dia bisa mencari rezeki. Buktinya dia bisa mencari nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan jiwanya sehat. Jadi kita ini jangan seperti orang yang ingin memperlihatkan kebodohan dan kedunguan kita, sehingga sampai dewasa enggak mau sholat, enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya pekerjaan orang kafir. Apa pekerjaan orang kafir? Kami enggak percaya itu ada hari bangkit. Kami enggak percaya itu ada hari akhirat. Kami enggak percaya itu ada syurga. Kami enggak percaya itu ada neraka. Kami enggak percaya ada hari perhitungan dari Allah. Kami enggak percaya hari hisab itu. Innahum kanu la

Isamba, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengharap adanya hari pembalasan, adanya hari hisab. Jadi sekarang ini kita kunci, berharap ataupun tidak berharap, menduga atau menyangka tidak ada hari hisab atau ada hari hisab, yang jelas di yaumil mahsyar nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah, pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa kita pungkiri, gak bisa kita dustai. Pernah kita baca di surah Al-An'am, nanti semua orang yang dulu tidak percaya adanya hari bangkit, adanya hari hisab, ketika sudah mati semua percaya. Nah, itu ada di dalam surah Al-An'am mulai ayat 26 sampai dengan ayat 30. Dulu pernah kita baca tentang kajian ayat ini, karena siapapun yang meninggal dunia dia meyakini ada yaumul ba'si, hari bangkit, ada yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah, yaumul jam'i, hari manusia dikumpulkan oleh Allah, yaumut taghabun, hari Allah menampakkan berbagai macam kesalahan-kesalahan dari hamba-hambanya. Nah, jadi kita sebagai orang beriman, jangan ikuti gaya kafir, jangan mengikuti jejak dan perilaku mereka. Karena yang disebut di sini innahum, hum, dhamir mustatir takdiruhu alal kuffar, kepada orang-orang kafir. Nah, jadi mudah-mudahan umat Islam jangan mengikuti jejak dan perilaku dari orang-orang kafir. Siapa saja yang sudah Islam, sudah baligh, sehat jiwanya, mari kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Saya pernah dan sering menyebutkan, kalaupun tidak sanggup menambahnya dengan sholat-sholat sunnah, maka yang wajib itu kita jaga. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. 5 waktu ini kita jaga dan kita laksanakan, bukan jaga saja, tapi menunaikan sholat 5 waktu, dan lebih bagus lagi menambahnya dengan sholat-sholat nawafil lainnya, sholat-sholat sunat lainnya. Barangkali dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita, ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang khilaf, maka ditutuplah oleh sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mana contoh ibadah sunnah selain sholat? Ada kita istighfar setelah sholat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام

Itu kebiasaan Rasulullah. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatihi yastaghfiru rabbahu salasan summa yakul Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Jadi kalau kita misalnya termasuk orang sibuk, ini mungkin bisa kita lakukan. Bila ada waktu, ya kita mengucapkan subhanallah, ilahi rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Setelah selesai alhamdulillah 33 kali, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Nah, ini kebiasaan kita di Aceh paling banyak itu hanya di waktu subuh. Tapi di tempat-tempat lain, nah, di Pulau Jawa kita lihat, termasuk di Masjid Atin dan di Istiqlal itu, mereka berzikir setelah sholat lima waktu. Karena sudah menjadi kebiasaan, orang gak begitu ini, tidak merasa diri sibuk. Karena ada di antara mereka yang dekat Istiqlal itu dari karyawan Pertamina, dari karyawan Kementerian Agama, sholat di Istiqlal. Jadi mereka ini sudah terbiasa dengan zikir-zikir seperti ini dan tidak lagi merasa berat karena sudah punya kebiasaan dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa zikir-zikir itu? Kita ini dalam kehidupan kita ini ya, bagaikan orang yang sedang menabung. Tentu kalau tabungan kita semakin hari semakin banyak, semakin tenang pikiran kita. Ini masalah uang. Tapi masalah ibadah, kalau kita banyak menabung, persoalan di yaumil hisab gak ada masalah. Pasti berat timbangan. Karena tiap hari dia menabung dengan zikir, dia tabung dengan ibadah-ibadahnya, dia tabung dengan sedekah-sedekahnya, dan dia sangat percaya, ya Allah, suatu saat engkau akan menghitung segala perbuatanku. Suatu saat kami akan berhadapan dengan yaumul hisabmu, ya Allah. Nah, itu pemikiran orang Islam. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan kita merasa, apakah hal ini masih kurang bagi saya? Boleh merasa diri kurang. Itu namanya khaufan wa tama'a, merasa takut. Tapi kemudian ingin sekali untuk memperbanyak amal. Maka kalau ada waktu, kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya menjelang tidur berzikir 3 kali mengucapkan kalimah la ilaha illallah sampai dengan 7 kali. Itu kebiasaan orang-orang yang cerdas, ya kan? Jangan dianggap itu orang kuno. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

orang ini sangat percaya ada hari perhitungan, berarti semakin banyaknya tabungan amal, semakin banyak hitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabungan kita ini semakin hari semakin bertambah banyak. Apa manfaatnya dalam kehidupan ini? Allah berikan barakah. Mahyal barakah. Apa itu barakah? Al barakatu khairun yatazayyadu. Bahwa makna berkah adalah kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah. Saya pernah menyebutkan di sini, pernah enggak sesekali kita melaksanakan salat tahajud? Enggak mesti tiap malam misalnya. Pernah enggak sesekali kita melaksanakan salat duha? Berarti kalau pernah, dia bukan hanya salat sunat biasa. Salat sunat tahajud itu termasuk yang luar biasa. Karena wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu memang salat sunat bagimu, tetapi salat tahajud bisa mengangkat derajatmu dalam posisi mulia. Nah, ini kan hebat. Dia melaksanakan salat sunat, tapi posisinya terangkat. Posisinya terangkat menjadi orang mulia. Misalnya mau difitnah orang, itu yang memfitnah yang bahaya. Mau dituduh macam-macam, kalau dia orang baik ini, yang menuduh yang bahaya. Nah, ini diantara hikmah kita melaksanakan salat tahajud. Karena siapa yang mengangkat derajat kita? Allah. Jadi disebutkan, ya kan? Disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk salat tahajud. Salat tahajud itu memang salat sunat bagimu, tapi dengan kamu melaksanakan salat sunat itu, kamu menjadi terpuji. Kalau bahasa di kampus, lulus terpuji itu cum laude. Nah, ini mahmuda itu cum laude. Sekarang enggak lagi ditulis bahkan cum laude, terpuji. Ada selempang, diselempangkan kepada anak-anak kita. Di sini tertulis. Itu dulu ada istilah cum laude, ada summa cum laude, tapi sekarang terpuji. Jadi kalau sudah terpuji, artinya sangat mulia anak ini. Orangnya terangkat, ya kan? Diselempangkan, didampingi oleh ayah dan ibu. Itu ukuran dunia saja seperti itu. Apalagi orang di yaumil hisab, banyak sekali tabungan-tabungannya, banyak sekali tambahan-tambahan ibadahnya, yang dulu memang sangat berat untuk dilakukan. Coba lihat, coba laksanakan salat tahajud, berat atau enggak? Jawabannya berat. Jawabannya adalah berat. Capek. Orang lagi tidur, kita bangun. Nah, di saat manusia tertidur, ada manusia yang beribadah. Itulah manusia-manusia yang beribadah itu yang ditinggikan posisinya yaumul hisab, di hari pembalasan, di hari perhitungan. Ketika ditimbang, orang ini enggak kurang, berjalan di yaumil mahsyar dengan sangat mudah. Bahkan Allah mendekatkan surga kepadanya. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan Allah dekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Syurga itu tidak jauh. Dua malam yang lalu di Tungkup, di tempat kami tinggal, ada jamaah bertanya, karena antri waktu ambil makanan, dia tanya, Ustaz, uro akhirat na lagi yo? Jadi pada antri yang sudah masuk syurga. Ini di dunia Allah nampakkan ya seperti ini, ya kan? Tapi di akhirat nanti bukan seperti itu. Syurga sudah ada di depan. Tidak ada yang antri. Karena kalau antri nggak mungkin, miliaran manusia,
Nggak mungkin kan kita tunggu seperti nunggu apa misalnya, ya kan? Nggak mungkin. Tapi di depannya sudah ada surga, tinggal masuk. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Surga didekatkan oleh Allah. Dijanjikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang sangat taat kepada Allah dan disiplin menjaga waktu salat. Jadi hafid itu bukan hanya menghafal Quran. Itu hifdzul Quran, hafid Al-Quran. Tapi ada orang menjaga waktu-waktu salat, dia sangat disiplin. Kalau kita hitung misalnya, dalam satu hari ada 5 kali salat jamaah. Dia mungkin minimal ada 3 kali. Bagus orang nih, nilai di atas 70. Ya kan, kali 27. Kalau dia sanggup 4 kali, berarti ya nilai sudah di atas 80. 5 kali sudah 135. Berarti banyak sekali, kali 27. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi Allah memberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah dakwahkan itu. Tetapi pahalaku wala hadda lahu. Tidak ada batasnya. Maksudnya bukan hanya 27. Yang kita tahu minimal 27. Tetapi Allah sudah memberitahu wala hadda lahu. Enggak ada batas. Artinya banyak sekali. Maka setiap hari kita harus berlomba di saat sehat ini, minimal kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau enggak 5 waktu, mungkin 4 atau 3. Kalau hanya 2, kurang. 2 kali 27 nilai 54. Kalau kita buat nilai 54 itu masih nilai D, ya kan? Belum mencapai 72 ke atas, masih kurang. Nah, berarti kalau kita pandai kali-kali, maka untuk yaumul hisab ini, hisab itu sebenarnya kalkulator. Hisabiah itu kalkulator. Alatul hisab itu alat hitung. Ada kalkulator, ada alat hitung. Nah, maka untuk menghitung-hitung amal kita sendiri bisa setiap hari. Untuk menghitung-hitung amal kita itu setiap hari bisa. Misalnya menghitung sholat jamaah. Kalau sekali sholat 27, 2 kali 54, 3 kali 81, 4 kali 108, 5 kali 135. Bisa kita hitung. Saya rugi enggak hari ini? Atau saya sudah di atas 100 hari ini nilainya? Nah, jangan merasa cukup, terus tambah. Itu namanya mengharapkan adanya perhitungan hari hisab. Berbeda dengan orang kafir, tidak berharap adanya hari perhitungan di yaumil mahsyar. Kalau orang beriman senang dengan hisab itu, dengan perhitungan, karena dulu dia sudah beribadah. Siapa yang menilainya? Allah. Nanti lihat sendiri, tidak ada yang rugi, tidak ada yang merasa menyesal kita itu. Bahkan menjelang meninggal, ini saya ulang sekali ayat ini. Innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Apa makna istiqamah? Konsisten dia. Tiap hari dia beribadah. Misalnya besok sehat lagi, malam ini dia jamaah, isya berjamaah, besok subuh jamaah. Itu namanya istiqamah dia. Dan berikrar bahwa Allah Tuhanku, kemudian dia rajin beribadah. Apa manfaatnya? Menjelang meninggal, bukan setelah meninggal. Menjelang meninggal dia sudah melihat kebaikan-kebaikan dari Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun menjelang dia meninggal. Apa yang dinampakkan oleh Allah?

Adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mungkin bapak, ibu, adik-adik semua pernah melihat jenazah walaupun berkeringat, tapi kemudian dia tersenyum, ya kan? Berkeringat karena sakitnya nazah, ya kan? Tapi kemudian dia bisa senyum. Mengapa senyum? Sebelum meninggal dia sudah melihat surga tempatnya. Maka ada orang, meskipun tidak ada saudaranya di sampingnya untuk mentalkinkannya kalimat la ilaha illallah, menjelang meninggal, meskipun tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada istri di sampingnya, terucap kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian dia sudah berpisah dengan dunia, tidak ada masalah karena surga telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Memang ayat ini banyak orang mengambil pelajaran, seperti Imam Syi' di Tungkup sering beliau ulang-ulang. Dia bilang ini Ustaz, apa namanya, ayat ini ayat yang paling sering dibacakan oleh Ustaz Mufakhir dan jadi pelajaran. Rupanya kalau betul-betul kita duduk sekali menghayati ayat ini, kita enggak takut kepada yaumul hisab, bahkan berharap adanya yaumul hisab supaya segala amal kita ini dihitung oleh Allah. Contoh sedekah itu 700 kali lipat, wala haddalahu, dan tidak ada batasnya. Kita ambil saja batas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Kalau 1000 kita berinfak, berarti 700 dibalas oleh Allah. Kalau 2000 berarti 1.400. Kalau malam ini kita bersedekah 5000, berarti balasannya adalah 3.500. Itu dikalkulasikan dengan uang karena manusia mencintai uang. Tapi di akhirat nanti tidak perlu lagi pakai uang. Apapun keinginan disuguhkan oleh Allah. Ya Allah, saya ingin buah-buahan segar, anggur, ya Allah, datang. Anda petik dia. Nyinjino pe hablo oleh. Ya kan? Kalau sekarang ini kan harus beli dulu. Di akhirat nanti apapun keinginan didatangkan oleh Allah. Ini yang mungkin enggak masuk akal bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia tidak berharap adanya yaumul hisab. Tapi orang beriman sekali lagi tetap berharap adanya yaumul hisab. Apa tindakan lain daripada orang-orang kafir dan orang-orang tidak beriman? Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai Allah itu dengan sedusta-dustanya. Hai peti, berangkat ke hai peti. Itu kalau bahasa Aceh. Siapapun yang berdakwah enggak percaya saya. Siapapun yang menerangkan Quran enggak percaya saya. Nah, itu namanya wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai ayat-ayat kami sedusta-dustanya. Mau kita hadirkan siapa misalnya, penceramah yang paling top di dunia atau qori internasional yang sangat tersentuh suaranya seperti Syakir Nezat, orang Iran itu bagus sekali. Kita suruh baca Quran sama orang-orang yang enggak bisa menerima ini, tetap dia wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai ayat-ayat Allah sedusta-dustanya. Kenurun tanya berangkat kri hang patih, berangkat apa je nak pegah. Ha, itu dah mulai ngomong seperti itu dah hatinya sudah tertutup. Yang baik-baik enggak bisa masuk, yang buruk-buruk enggak bisa keluar. Jadi tersimpanlah yang buruk-buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah tergembok. Hansoi buka. Ada na Rasulullah manteng mangat. Ala sekiranya Rasulullah masih ada, itu bisa. Dulu kan ada orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lama sekali engkau ceramah dan berdakwah. Dan orang semua sudah sedih, nangis lagi. Tapi saya sedikit pun tidak tertarik itu.
kan? Sini engkau. Lalu dipegang di dadanya, ini orang laki. Ya aduwallah, ukhrud anta. Wahai musuh Allah, keluar kamu dari dada orang ini. Rupanya ada setan. Siapa yang bisa mengusir setan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita itu masuk setan dan iblis laknatillah. Kalau itu sudah dikuasai, istahwaza alaihimu syaitan faansahum zikrallah. Kalau orang sudah dililit, dikuasai oleh syaitan, maka manusia menjadi lupa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ini, salah seorang jamaah sebulan yang lalu ditimpakan musibah. Pak Jafar Beni, jamaah tetap di Masjid Raya Baitur Rahman, istrinya meninggal. Kita doakan semoga Allah memberikan berbagai macam kemudahan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mohon maaf, kadang-kadang ada di antara kami yang tidak sempat takziah, tapi doa lebih cepat daripada takziah kami hadir ke tempat Bapak. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sekarang kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Okay.
1: Jadi memang yang udah keliris mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Okay.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang tersejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya. Yes. Benar-benar. Sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah.

0: cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
1: Benar.
0: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya, buat saya.
1: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau joget. Kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu kita, maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah. Tapi mungkin
0: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan ya mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
1: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
0: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
1: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
0: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
1: okay.
0: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau udah bisnis sih ya udahlah,
1: ya udahlah ya.
0: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
1: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
0: Benar gitu.
1: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak misalnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
0: Gitu? Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
1: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
0: melepaskannya
1: ya. Jadi biar nggak
0: nempel, nggak
1: nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
0: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
1: dan
0: tak dudur. Jadi memang joget nih gitu.
1: Benar.
0: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
1: Agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
0: 3 bulanan sih.
1: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
0: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
1: Oh iya sih.
0: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
1: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa ya, tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih. dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin.
0: Jogetin.
1: Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka, gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya, single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima. Yang lagu cinta cuma satu.
0: Oh wow. Cuma satu berarti spesial loh bang. Ya,
1: itu mellow tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi. Suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya. Benang merahnya masih sama ya bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih sound design. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena sini kan sebenarnya hajat saya ya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti. Tinggal dikit lagi berarti om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa? Apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh, ya,
0: seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfri. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya bener ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi yes. Mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus IM.
0: Bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek. Dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengen joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye bye. Music Live Chat.

0: jaga malam. Jangan galau, bala malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kini serahkan semua ujungnya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam teman Pro 2, kembali barengan dengan Tam Liga di Jaga Malam edisi kali ini 8 Mei 2026 ya, di Banda Aceh yang kita bilang kategorinya apa ya malam ini ya? Dibilang cerah juga oke, dibilang agak mendung juga iya, bisa kali ya, berawan lah ya. Tapi untuk Banda Aceh kali ini notabene lebih ke panas ya. Tadi Tam Liga kira setelah Jumat ya itu bakal hujan ya, karena udah ada sedikit rintik-rintik ya waktu Tam Liga pulang sholat Jumat. Oh ternyata sepertinya tidak turun hujan, padahal Tam Liga udah tunggu. Tapi kalau di daerah kamu ya teman Pro 2, karena Banda Aceh lumayan luas ya, kalau hujan boleh kali info-info ya kan. Tadi Tom di daerah A, B, C, oh hujan gitu, tapi cuma sebentar ya. Karena memang kita lagi di kondisi musim kemarau nih untuk Indonesia ya teman Pro 2. Dan BMKG juga udah pernah bilang ya, walaupun musim kemarau bakal tetap ada turunnya hujan, walaupun intensitasnya nggak bakal tinggi dan tidak begitu lama. Nah memang ya, panas-panas musim kemarau kayak gini ya, kamu tuh harus jaga banget kesehatannya, jangan sampai ntar malah tumbang ya kan, gak enak. Karena bentar lagi kita akan menyambut Piala Dunia. Udah tahu kapan tanggalnya, nanti kita bakal bahas juga tentang Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana ya, masih barengan Tam Liga. Next ada Kaigo, Lose Somebody with One Republic.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, itu dia lagu dari May Stephen featuring Meghan Trainor, Mr. Right. Dan tadi seperti yang Tom Liga udah janjiin ya, kalau Tom Liga bakal ngebahas Piala Dunia nih Teman Pro 2. Memang kenapa ya dengan Piala Dunia ya? Jadi setelah kemarin itu muncul tiba-tiba ya official soundtrack dari FIFA World Cup 2026 nih Teman Pro 2 ya, yang banyak orang bilang kok tiba-tiba jadi iklan truk gitu ya. Judulnya Lighter ya. Tapi dengan respon negatif yang sungguh sangat gede ya ini Teman Pro 2, itu bikin semua orang merasa kecewa dan merasa tidak ada hype untuk Piala Dunia kali ini, karena menurut para netizen lagunya ini terlalu Amerika banget, padahal ada 3 negara nih, padahal kan bisa dibawa dengan suasana Meksikonya ya kan, terus bisa suasana Kanadanya dan lain-lainnya, tapi ini terlalu Amerika sentrik sehingga banyak orang mikir aduh ini terlalu diamerikakan mas gitu ya kan. Banyak yang kecewa. Tapi baru-baru ini ada sebuah berita yang membuat shock para fans sepak bola di luar sana. Memang kenapa ya? Jadi per Mei kemarin ini Teman Pro 2 di awal-awal ini, itu ada informasi kalau Shakira itu resmi kembali ya, dia akan ngisi lagu resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yeay. Enggak merasa kalau FIFA kali ini atau World Cup kali ini bakal kacau sih untuk lagu ya. Karena Shakira langsung terjun. Siapa sih yang enggak kenal dengan lagu Waka Waka ya untuk Piala Dunia 2010 kemarin. Waduh, itu lagu jadi salah satu lagu yang paling memorable untuk Piala Dunia sepanjang masa kayaknya ya. Hingga saat ini bahkan lagu-lagu yang kayak Haya Haya, terus di 2018, 2016 dan seterusnya. Oke, mereka bisa bersaing, tapi Waka Waka itu bakal jadi top tier hingga sepanjang masa kayaknya ya. Kita belum tahu nih kedepannya bakal ada lagu-lagu yang lebih memorable lagi atau tidak gitu. Dan lagu ini nanti bakal resmi judulnya Die Die ya Teman Pro 2 ya. Itu bukan sebuah improvisasi atau sebuah copycat dari Waka Waka ya, tapi memang benar-benar judulnya Die Die. Dan kolaborasi nanti ya, Shakira ini bakal collab atau featuring bersama dengan penyanyi asal Nigeria yaitu Burna Boy. Dan comeback ini menandai Shakira itu setelah 16 tahun sejak kesuksesan di lagu 2016 dan di 2014 juga nih. 2010 dia ngisi lagu Waka Waka, dan di 2014 dia ngisi lagu La La La, bukan 2016 Tam, itu Euro. 2014 sorry ya, La La La ya kan. Dan jadwal rilis ini nanti dikabarkan tanggal 14 Mei 2026. Nah, walaupun dirilis tanggal 14 nanti ya Teman Pro 2, tapi ini udah terdengar ya sebuah teaser pendek ya untuk lagu Die Die Die ini. Kalau pengen dengerin boleh kali ya nih Tam Lika puterin spesial untuk kamu, biar kamu dengerin pertama deh sebelum rilis ntar.

Iya, itu dia teaser lagunya. Dan kira-kira kamu punya ekspektasi gede gak sih untuk lagu ini? Skala Shakira gitu ya, selevel Shakira yang ngerilis. But anyway, ini cukup banyak lagu AI yang dibuat dengan bass lagu dari ini dan suara Shakira. Jadi teman-teman ya, buat kamu teman produk jangan langsung tertipu, oh lagunya A, lagunya B. Ntar kamu coba buka satu-satu videonya, semuanya beda-beda. Ya ini karena pakai AI dengan sampel suara Shakira yang udah keluarkan. Nah kita tunggu aja tanggal 14 Mei, nanti FIFA bakal rilis official. Ya semoga memenuhi ekspektasi para fans sepak bola di seluruh dunia. Dan kita juga bakal ngerasain hype dari Piala Dunia itu sendiri. Siapa sih yang gak pengen, ya kan? I think my hair start growing.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Teman berdua itu dia dari Rizwan Fadilah featuring Alfa Hani, Rinduku Selamanya. Kalau kita throwback ke 2022, teman berdua, ini ngelihat Piala Dunia bentar lagi ya di bulan Juni, dan kita rewind, kita throwback ke edisi sebelumnya itu 2022. Apa sih momen yang paling kamu ingat selama Piala Dunia 2022? Selain final ya pastinya, kalau kamu nonton finalnya. Nah, ini kita gak ngomongin final yang menjadi salah satu final paling seru sepanjang masa kayaknya ya kali ya. Selain final, ya semua final sih, Tamlika dari 2010 Tamlika nonton. 2010, 2014, 2018 dan 2022. Ya, itu 4 edisi terakhir Tamlika selalu nonton ya. Nonton live langsung nih gitu kan. Dan dari 2022, momen apa yang paling seru? Kalau Tamlika sendiri, ini adalah salah satu game yang paling seru sih. Itu Jepang bertemu dengan Jerman. Wah, itu seru parah sih. Tamlika nontonnya kayak enggak nyangka mereka tuh bisa mengalahkan raksasa Jerman loh ya. Dan satu lagi, mereka bisa mengalahkan Portugal. Mereka berhasil mengalahkan Spanyol. Itu jadi salah satu momen yang bikin semua orang shock, sangat-sangat shock, luar biasa. Bayangin aja ya, Jerman gak lolos grup gara-gara ditahan sama Jepang ya. Yang lolosnya itu Jepang dan Spanyol. Waduh, itu jadi momen yang sangat, waduh, bagi fans Jerman tuh sangat terpukul sih gak berhasil lewat grup ya. Dan kita tahu kalau Spanyol dan Jerman itu adalah dua negara yang selalu langganan lolos grup. Tapi kali ini mereka ditahan oleh Jepang. Itu luar biasa. Wah, gila sih. Selanjutnya ada momen dimana kita tuh seneng ya. Walaupun Tamlika itu fansnya Argentina ya, by the way ya. Dan Tamlika nonton ini, oke lah kita kalah, kecewa gitu fans Argentina. Tapi jadi malah lucu karena ngelihat reaksi dari fansnya Arab Saudi sendiri. Bahkan besoknya itu libur nasional ya. Itu masih di game pertama Arab Saudi bertemu dengan Argentina. Argentina kalah 2-1 ya teman pro 2. Walaupun Messi berusaha untuk menjadi penyeimbang, tapi itu belum cukup ya membuat Argentina harus kehilangan poin ya di pertandingan awal-awal gitu. Deg-degan ya, kita harus mastiin dua pertandingan selanjutnya terus menang terus baru bisa dipastikan untuk melaju ke playoff. Dan momen kekalahan Argentina itu hampir dirayakan seluruh dunia kecuali orang Argentina sendiri ya. Itu banyak meme-nya, banyak video-video lucu-lucunya, bahkan reaksi orang-orang Arab yang sangat agak random gitu ya. Coba deh kamu lihat ntar Argentina Arab Saudi ya, reaction itu lucu-lucu parah sih. Satu lagi momen yang paling Tamlika ingat itu momen di mana Maroko ya, itu menjadi negara dari benua Afrika ya, yang berhasil melaju ke babak semifinal. Itu bukan sesuatu yang, itu loh ya teman produk, bukan sesuatu yang mudah loh ya. Kita tahu Maroko menjadi ladang pemain yang saat ini jadi golden age-nya mereka. Sama kayak Belgia di 2018 kemarin. Golden age-nya mereka tuh, golden prime-nya mereka tuh

biasa gokil permainannya. Bahkan banyak yang bilang kalau Maroko itu masuk ke final itu bisa dibilang salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kalau mereka bisa menang, aduh gokil sih. Di benua Afrika mereka berhasil membawa piala itu bahkan lebih cepat dari negara-negara Asia. Yang kita tahu belakangan ini ya, itu edisi-edisi sebelumnya kalau nggak Eropa yang menangnya Asia, Amerika Selatan gitu ya, benua Amerika Selatan dan juga benua Eropa. Selalu mereka yang bawa pulang piala-piala dunia. Tapi ya Asia itu belum pernah ada dan Afrika bakal melangkah lebih duluan. Kalau kemarin kejadiannya Maroko berhasil memenangkan piala dunia. Nah itu dia beberapa momen favorit Tamlika di Piala Dunia 2022 ya teman Pro 2. Kalau kamu sendiri ada gak sih momen favorit kamu di Piala Dunia kali ini? Tapi mohon maaf nih, Tamlika mau ingatin ya, kecuali fans Italia.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini usai sudah kami dalam menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 8 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 2 besok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Tamlika mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan sekarang sepanjang hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. A'udzu billahi minasy

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kita bergabung dengan Pro 1 untuk mendengarkan kuliah subuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والحكم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia dan nikmat yang tidak pernah putus-putusnya kita dapat menghirup udara, kita terus dapat bergerak yang semuanya dan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga selawat dan salam, tak pernah bibir kita kering daripada ucapan salah dan salam ini kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada gure-gure, tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia pada subuh yang berbahagia ini, untuk mengisi daripada jadwal kuliah subuh. Maka saya dalam hal ini untuk sekedar kita sama-sama bertafakur, sama-sama mengingat tentang diri kita yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang kita telah melalui penciptaan dari alam, alam yang sebelumnya sampai sekarang kita sudah menduduki pada alam dunia. Allah menjadikan 7 alam yang harus kita lalui, di mana dari 7 alam kita juga sudah melalui yang disebut dengan alam rahim. Tak kala kita berada di alam rahim, Allah menjelaskan bahwa kita dahulunya adalah bersifat kebinatangan. Maksudnya, kita pernah berada di alam rahim dalam kondisi kita adalah memiliki ruh binatang, di mana sebelum Allah meniupkan ruh kita, meniupkan ruh ini adalah dalam masyiah Allah, rahasia Allah, yang di dalam ilmu kedokteran sampai sekarang mereka belum menemukannya, di mana kita pada saat 40 hari pertama di alam nutfah, dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari berikutnya, pada fase berikutnya kita berada di masa alaqah, gumpalan darah. Kemudian yang terakhir 40 hari ketiga kita berada pada masa mutghah, yaitu gumpalan daging, di mana setelah kita melalui 3 masa proses hingga terjadinya janin, kita sudah bersifat pada saat itu makhluk Allah, yang ketika dokter memeriksa jantung, pada saat itu dokter dapat mendeteksi adanya detak jantung. Padahal Allah belum meniupkan ruh pada saat itu, karena ruh berada dalam jasad, dalam janin. Pada saat usia janin 120 hari atau 4 bulan, namun ketika dokter menyatakan adanya detak jantung, ini menunjukkan bahwa manusia pernah dirasuki oleh ruh binatang. Kemudian pada saat Allah meniupkan ruh manusia yang sebenarnya, maka ruh binatang itu pun dikeluarkan dan berpindah. Dan kemudian kita mulai menjadi janin yang sempurna menjadi manusia. Penciptaan manusia, Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah gepejit gedanyo, Allah gebentuk tubuh gedanyonyo adalah dalam bentuk yang paling get, yang manusia menyo dipikir apabila mereka hendak berfikir bagaimana bentuk yang lebih bagus dari keadaan sekarang, maka mereka tidak akan bisa menemukannya. Dan cipikir lagi gedanyo pakaiban bentuk gedanyo yang lebih get, kita tidak akan pernah dapat menemukan. Sekalipun dia ahli anatomi atau ahli gambar sekalipun, dia tidak akan bisa menyusun bentuk manusia selain dari bentuk yang ke Allah berikan sekarang ini. Nah, pesan yang pertama dari penciptaan manusia, di mana Allah mengingatkan bahwa manusia yang dari asalnya hewanun natiq, hewan yang kemudian diberi pikiran, ini ditegur kita supaya jangan ada sedikit pun kesombongan di dalam diri kita. Kita diarahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan jasad kita. Nah, selanjutnya setelah kita menjadi manusia yang sempurna, Allah meletakkan akal paling atas dari struktur tubuh kita. Tubuh gedanyo yang kalagaknyo kepedu akal sebagai tempat manusia berfikir paling atas. Namun pada saat kita salat, akal tersebut akan berada di tempat yang paling rendah. Bahkan hubur kita, maaf, lebih tinggi daripada akal. Ini menandakan bahwa di hadapan Allah seyogianya kita tidak ada apa-apanya. Kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Namun pada kenyataannya, ketika manusia merasa dirinya sempurna, maka kembali hendaknya, sebagaimana suatu kisah yang kita bisa mengambil ibrah, di mana ketika saya masuk ke dalam perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman, saya membaca sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib. Buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli bedah, di mana dalam cerita sang pengarang, yaitu sang dokter ini yang bernama Tony Briantono. Jadi sang dokter ahli bedah ini, beliau menuliskan awal dari buku tersebut tentang kisahnya seorang dokter ahli bedah yang menangani bedah otak anaknya sendiri. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih muda balia. Pada saat itu sang anak yang satu-satunya menderita kanker otak, dan dia berprinsip insya Allah dia akan mampu untuk menanganinya. Dia dibantu tim medis lainnya kemudian melakukan pembedahan, dan ternyata Allah menuliskan lain, di mana keahlian dan kehebatannya ternyata tidak ada apa-apanya. Sang anak akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Alangkah terkejutnya dia, alangkah traumanya. Anak satu-satunya ternyata meninggal di tangannya sendiri. Namun hal ini tidak dia membuat dia lemah. Dia malah termotivasi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang saraf-saraf di otak, di mana akhirnya dia mempelajari, menekuni, sampai kemudian mengarang sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib, di mana dia menemukan ternyata kita memiliki sel-sel otak yang cukup banyak, miliaran, yang disebut neuron, di mana setiap sel-sel ini menyimpan memori. Memori untuk merekam semua ilmu, semua hal yang kita temukan, baik melalui penglihatan atau pendengaran kita, sehingga kita menjadi pandai dengannya. Namun alangkah kagetnya dia ketika menemukan begitu banyak memori yang Allah ciptakan di kepala kita, di otak kita tepatnya. Ternyata manusia yang pandai hanya memakainya 3% dari 100 yang Allah siapkan, yang Allah berikan. Carong tat manusianyo hanya dipakai paling kayu 0%. Dan manusia jenius yang paling carong cukup sekali lihat, sekali dengar dia mampu merekamnya, dia memakainya maksimal 4%. Sedangkan yang lainnya tersisa percuma. Di sini di mana kehebatan kita? Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Di mana Allah berfirman menegur manusia, katakanlah sekiranya kalian menjadikan lautan ini adalah tinta li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Lanafidal bahru qabla antamfada. Sungguh akan habis semua lautan-lautan kita menulis ilmu Allah, kita menulis kalam-kalam Allah, akan habis semua lautan yang dijadikan tinta. Laukana bahru midada li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla antamfada. Kalimatu Rabbi walau jikna bimislihi madada. Walaupun Allah jadikan lagi laut yang sama untuk tinta, pun akan habis lagi sebelum kalam-kalam Allah ini kita tulis. Di mana hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan segenap kelemahannya dan kekurangannya di dalam menghadapi kekuasaan Allah, dia harus menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya. Di dalam penciptaan manusia memang disempurnakan oleh Allah, namun di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Manusia diberi ilmu, dia menyatakan mampu. Namun terhadap penciptaan Allah, berapa luas jagat raya pun manusia belum dapat menemukannya. Berapa banyak galaksi-galaksi yang Allah tebarkan di ruang angkasa, belum ada manusia yang mampu menghitungnya. Begitu pula pada saat manusia berpikir, wujud apakah yang paling kecil, unsur yang paling kecil dari suatu benda. Ketika dahulu dikatakan adalah molekul adalah unsur yang paling kecil dari benda yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ternyata manusia mengakui itu salah. Ada wujud yang terkecil yaitu atom. Kemudian mereka berkesimpulan itu keliru. Yang paling kecil adalah partikel. Dan partikel pun mereka menyerah dan mengatakan ini tidak akan mampu kita bagikan. Mungkin kelak akan ada manusia yang sanggup melihat yang lebih kecil dari partikel itu sendiri. Di mana sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita akhirnya ditantang oleh Allah untuk melihat terhadap penciptaan Allah ini, sehingga kita dapat bertafakur, merenungkan bahwa di hadapan Allah kita adalah makhluk yang paling kecil. Kita dijadikan oleh Allah untuk senantiasa memikirkan terhadap kebesaran Allah, berserah diri kepadanya, dan menjadi makhluk yang tawadhu. Pada akhirnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang selalu membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita sebagai makhluk yang lemah. Allah menjadikan hati kita yang bersih dari segala penyakit-penyakit batin, seperti doa yang diajarkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al 'ala niyyatina salihah. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Juga bagi para pendengar radio dimanapun berada. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak,
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak?
4: Ya, langsung. Ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik

Okay, 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, rumah terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, semangat pagi buat kamu semuanya di hari ini, mau ngali hari, semoga hari kamu ya lancar-lancar jaya teman Pro 2 ya. Buat kamu anak-anak sekolahan yang mungkin kayak lagi siap-siap mau menuntut ilmu ya kan. Menuntut ilmu juga bagian dari ibadah teman Pro 2. Dan semoga juga lancar jaya. Dan mungkin kamu juga udah belajar kan kemarin, mungkin hari ini udah ulangan lagi teman Pro 2 ya. Terus juga buat kamu yang mau kerja, mau siap-siap teman Pro 2, pastinya jangan terburu-buru ya. Biasanya orang buru-buru itu karena dia telat bangun. Jadi kalau misalnya kita bangunnya lebih cepat ya, selain kita dapat sehat, kita juga gak akan bakal ketinggalan inilah, ketinggalan itulah, yang emosi karena mungkin pada lampu merahnya berasa lama, padahal kita buru-buru tuh, ya kan? Karena kan kalau udah pagi hari jam 7-an nanti, apa setengah 8, 7 lewat 20-an lah, itu udah mulai tuh rame. Karena orang semuanya pada ngantar anak-anak sekolah ya, teman berdoa ya, pokoknya tetap semangat lah dalam menjalani pagi hari ini ya teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku Ami Dali ya bakal nemenin terus nih suasana pagi kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: let me go.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.